BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih menikmati suasana siang dengan persembahan tofu, bukan dengan janji ya. Dan yang pastinya ternyata sampai saat ini masih menyemangati Anda dengan lagu-lagu yang berirama anak-anak muda ya, walaupun itu genre musiknya zaman dulu banget ya, tetapi bisa menikmati suasana siang di Anda bersama Pro 1. Oke, kita sudah berada pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka.

Buka Jayapura. Buka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Saudara pendengar, sejauh ini kami masih terus menemani Anda dengan kembang-kembang Indonesia. Kalau tadi dari Mas Toben dengan Seperti Mati Lampu, lagu yang tentunya dipopulerkan oleh Nazara, sang King Pop of Dangdut ya. Tapi dalam versi lagu Indonesia, asik juga dibuat rock gitu ya. Baik, dengar, tidak terasa 56 menit sudah kita tinggalkan dari pukul 9 pagi. Sedikit lagi kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia. Cuacanya masih sangat begitu bersahabat untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas bersama keluarga. Orang bilang hari Sabtu itu adalah quality time, waktu untuk keluarga, mau makan bareng, mau kerja bakti bareng, mau santai-santai bareng, atau mau jalan-jalan ke mall bareng, bisa juga ya. Kapan kita diajak ke mall?

0: Buddha. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih terus menemani Anda di pagi hari ini, dan kita sudah berada juga pada pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Saya bareng Bang Mansa, masih tetap setia menemani Anda. Ada Bung Agus ya, yang menemani kebersamaan kita pendengar sampai jelang pukul 18 sore nanti, dengan program-program acara kami yang masih terus hidup sampai saat ini. Ya, pendengar yang lagi asik ya, mungkin menikmati aktivitas dengan keluarga, lagi bersantai selepas menonton bola rame-rame, ada yang masih mengantuk, ayo tidur aja, jangan dipaksa, nanti kepalanya jadi sakit ya. Dan kedua, masih tetap menghadirkan siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia dari berbagai negara yang menjadi peserta ya, dan pastinya semakin seru saja ya dengan supporter yang begitu

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: safanan. Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantai lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI Radio.

Saudara pendengar, sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan persembahan dari Harvey Maleoholo dengan Bawa Daku sebagai tembang-tembang terakhir yang saya persembahkan untuk Anda sebelum kita boleh kembali ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan dari pukul 11 siang sampai jelang pukul

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23. Selamat siang dengar dimanapun saja Anda berada. Apa kabar semuanya? Di akhir pekan sepertinya menikmati suasana di rumah sambil nonton bareng ya Piala Dunia 2026. Gimana untuk tim-tim kesayangan Anda? Apakah lolos? Iya, pendengar, saya Gus Tiawan akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dengan beragam program acara hadir untuk menemani Anda. Beragam informasi kami sampaikan di suasana siang ini. Tetap bersama kami di kanal Inspirasi, Informasi dan Inspirasi.

Ya, benar, di manapun saja Anda berada, pertandingan Piala Dunia 2026 banyak kejutan-kejutan baru ya yang terjadi untuk menuju ke babak 32 besar. Sementara baru saja pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol dimenangkan Spanyol 1-0, dan tentunya ini bagi Anda yang memilih tim Spanyol ya, selamat. Dan tidak disangka juga pendengar, Tanjung Verde juga masuk ya untuk 32 besar setelah bermain imbang melawan Arab Saudi. Dan begitu juga Uruguay, walaupun kalah ya, ini sepertinya masuk ya untuk 32 besar. Sementara pendengar, untuk di jam 12 nanti pertandingan hari ini Sabtu 27 Juni di pukul 12 siang nanti, Selandia Baru akan menghadapi Belgia pada laga terakhir grup G di BC Place Vancouver, Kanada. Dan pertandingan ini menjadi penentu bagi kedua tim yang bersama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Saat ini pendengar, Selandia Baru berada di posisi terbawah grup G dengan 1 poin hasil dari 2 pertandingan, sementara Belgia menempati peringkat ketiga dengan 2 poin. Sementara itu Mesir memimpin klasemen dengan 4 poin dan Iran mengoleksi 2 poin. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan peta persaingan menuju fase gugur. Selandia Baru datang dengan ya modal kurang meyakinkan setelah belum meraih kemenangan dalam 2 laga pertama. Tim asuhan Darren Basili ini mengawali turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Iran sebelum takluk 1-3 dari Mesir. Karena itu kemenangan menjadi harga mati bagi The All Witness jika ingin menjaga asal lolos ke babak berikutnya. Meski demikian pendengar, Selandia Baru mendapat kabar kurang baik jelang pertandingan. Gelandang Matt Gatbert ini dipastikan absen hingga akhir turnamen akibat cedera hamstring yang dialaminya saat sesi latihan. Posisinya di skuad digantikan penyerang Logan Regerson, dan Basley ini diperkirakan tetap mengandalkan sang kapten Chris Wood sebagai ujung tombak serangan. Penyerang yang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Elijah Judge dan Sarpreet Singh dan Ben Otley dalam membongkar pertahanan Belgia. Sementara pendengar, di kubu lawan, Belgia ini juga mengusung misi wajib menang setelah hanya mengoleksi 2 hasil imbang pada 2 pertandingan sebelumnya dengan skor 1-1 melawan Mesir, 0-0 kontra Iran. Belgia dipastikan kehilangan bek Nathan Ngoi yang harus menjalani hukuman larangan bermain usai menerima kartu merah saat menghadapi Iran. Namun The Red Devils mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Jeremy Doku dan diperkirakan langsung tampil sebagai starter. Rudy Garcia diprediksi tetap mengenalkan formasi 4-2-3-1 dengan Thibaut Courtois di bawah Mister Kevin De Bruyne akan menjadi motor permainan di lini tengah. Sementara itu Romelu Lukaku dipercaya memimpin lini serang bersama dengan dukungan dari Jeremy Doku dan Leonard Trossard dari kedua sisi sayapnya. Dengan sama-sama belum meraih kemenangan di fase grup, duel Selandia Baru kontra Belgia di siang ini beberapa saat lagi di pukul 12 siang ini diprediksi berlangsung terbuka. Kedua tim dipastikan tampil menyerang demi mengamankan 3 poin yang dapat membuka jalan menuju babak 32 besar. Itulah sekilas informasi pendengar untuk Selandia Baru versus Belgia yang akan berlangsung jam 12 siang, laga hidup mati perebutkan tiket babak 32 besar. Dan selain itu juga ada informasi masih dari olahraga Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Iya, pendengar, selain Selandia Baru akan berhadapan dengan Belgia di jam 12 siang juga nanti, Mesir akan menghadapi Iran pada laga terakhir grup G di Seattle Stadium Washington. Dan pertandingan ini menjadi penentu posisi akhir klasemen grup, dengan kedua tim masih berpeluang melaju ke babak 32 besar. Saat ini, pendengar, Mesir memimpin klasemen grup G dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. De Faraos hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke fase gugur sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Sementara itu, pendengar, Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang. Tim Melim wajib meraih kemenangan apabila ingin memastikan langkah ke babak 32 besar tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Mesir datang dengan modal positif setelah mencatat hasil imbang 1-1 melawan Belgia pada laga pembuka dan meraih kemenangan 3-1 atas Selandia Baru. Penampilan Mohamed Salah menjadi sorotan setelah menyumbang 1 gol dan 1 assist pada pertandingan terakhir. Meski demikian, pendengar, pelatih Hossam Hassan masih memantau kondisi dua pemainnya. Hamdi Fadli masih menjalani evaluasi medis setelah mengalami cedera saat menghadapi Selandia Baru. Sementara Hossam Abdel Maguid juga diragukan tampil karena mengalami masalah kebugaran. Di luar itu, sebagian besar pemain Mesir dalam kondisi siap bertanding. Di kubu Iran, pelatih Amir Galenoi ini juga menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain. Gelandang Saman Goldons diragukan tampil setelah mengalami kelelahan fisik selama fase grup. Selain itu, Rausben Chesmin juga masih dipastikan bisa bermain akibat belum sepenuhnya pulih. Iran juga masih tampil tanpa penyerang utama Sardas Azmoun yang tidak masuk skuad untuk turnamen ini. Di lini depan, Mehdi Taremi diperkirakan kembali menjadi ujung tombak serangan, didukung Ali Reza Jahabaks dan Muhammad Muhebi. Sementara Ali Reza Beirawat dipastikan kembali mengawal gawang setelah tampil solid saat menahan Belgia tanpa gol. Meski baru mengoleksi 2 poin, Iran belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. Tim Melli mengawali turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru sebelum kembali berbagi poin usai menahan imbang Belgia 0-0. Laga ini tentunya diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim masih memiliki peluang lolos. Mesir berambisi mempertahankan posisi sebagai grup G, sedangkan Iran akan tampil habis-habisan demi mengamankan 3 poin kemenangan. Kelas informasi ini, pendengar, kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Suara khas kebebasan.

0: masih menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang. Bebas.
1: Ya, mendengar pukul 11.44 menit untuk Indonesia Timur ya, di mana suasana siang di waktu juga akan segera istirahat untuk menikmati santap siang juga ya, sambil menikmati pertandingan Piala Dunia yang masih ada beberapa pertandingan yang cukup seru ya. Dan ada yang menjadi kejutan untuk di Piala Dunia 2026, yaitu Tanjung Verde, di mana Tanjung Verde ini menjaga asa untuk melaju ke 32 besar setelah menahan imbang Arab Saudi menutup pertandingan grup H Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 0-0. Hasil tersebut pendengar mengantarkan sang debutan Tanjung Verde berhasil melaju ke 32 besar. Dan memasuki babak kedua, Tanjung Verde melakukan pergantian ganda untuk menambah tenaga di lini depan. Helio Varela dan Nuno Da Costa masuk menggantikan Willy Semedo serta Daylon Livramento. Helio Varela langsung memberikan pengaruh terus setelah masuk sebagai pemain pengganti. Ia menerobos di kotak penalti usai melewati dua bek Arab Saudi. Pemain terus silih berganti. Arab Saudi kembali mengambil langkah ofensif demi memecah kebuntuan dengan memasukkan Salim Al-Duasari dan Sultan Mandas. Keduanya menggantikan Muhammad Abdul Al-Samad serta Abdullah Al-Hamdan. Dan Nasir Al-Duasari langsung menerima kartu kuning hanya beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti. Ia dihukum karena melakukan pelanggaran taktis untuk menghentikan serangan lawan. Pertandingan memasuki pertengahan babak kedua dengan skor masih imbang tanpa gol. Kedua tim belum mampu memecah kebuntuan sampai laga berjalan sekitar 70 menit. Pertandingan berlanjut usai jeda minum. Situasi satu lawan satu terjadi antara Muhammad Al-Awais menghadapi Lauros

Duarte. Al Owais ini sukses menggagalkan peluang yang nyaris berbuah gol bagi Tanjung Verde. Sebagai catatan, di mana untuk ya, di mana Tanjung Verde ya, ini diperkirakan akan gagal melaju ke fase gugur ya, jika saja kalau mereka kalah. Tapi sebaliknya, pendengar ya, mereka mencetak sejarah dengan finish sebagai runner up grup H pada penampilan perdana di Piala Dunia dan melaju ke babak 32 besar. Laga selanjutnya akan mempertemukan Tanjung Verde dengan sang juara bertahan Argentina di Miami. Sekilas informasi ini, pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk beberapa pertandingan-pertandingan dan preview pertandingan nantinya di pukul 12 siang nanti, sesaat lagi. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Semoga juga Anda akan tetap terus setia bersama kami dengan beberapa musisi-musisi tanah air mengisi ruang dengar atas semuanya, dan juga berbagai informasi-informasi ringan yang hadir untuk semuanya.

0: sama orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, hey, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Dilansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowe. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Iya, Neta Kade, pertemuan, pertemuan di udara untuk dengarkan siaran kami. Di mana saat ini di seputaran Jalan Tasanggapura lagi hujan deras ini ya. Tapi dilihat di sekitar di beberapa wilayah sepertinya ini hujan lokal ya kelihatannya. Karena di beberapa wilayah sekitar kelihatan begitu cerah ya. Namun yang jelas untuk kebersamaan kita di siang hari ini apapun cuaca, ya kita semuanya tetap selalu menjaga imunitas kita untuk selalu terjaga lewat makan makanan yang bergizi tentunya. Di siang ini dimana untuk yang makan siang, selamat makan siang semuanya. Ya semoga saja kita semuanya selalu tetap dalam keadaan sehat. Bagi yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga lekas sembuh lewat makanan, minuman, obat-obatan. Dan Tuhan jamah untuk Anda yang mungkin terbaring sakit agar lekas sembuh. Amin, amin, amin. Dan tentunya masih bersama kami di Pulau Sateri Jayapura untuk menikmati beberapa musisi-musisi tanah air dan lagu-lagu di tahun 80-an, 90-an juga bahkan ada. Bahkan lagu-lagu tahun 2000-an juga hadir untuk menemani kita semuanya dengan beberapa pesan-pesan yang juga akan hadir untuk

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele is benching a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kan foul, but still he made a score. Wow, kali kemarin Caleb Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Brengar, masih tetap bersama kami Prosa dari Jayapura, tetap setia untuk menemani Anda walaupun cuaca sudah mulai reda ya untuk di seputaran Jalan Tasangkapura. Dan ini memang terjadi hujan lokal. Tadi juga sebelumnya ada sempat ada kabar di Wayana lagi hujan. Dan di Jalan Tasangkapura sudah berhenti ini. Dan baik, pendengar, kami akan menyampaikan untuk informasi di ruang layanan masyarakat ini dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura, diberitahukan kepada penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026, dan tentunya diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Dan selain itu juga pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura. Wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatutan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Pemda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti dan berguna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Demikian untuk informasi terkait tentang pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar, sesaat lagi untuk Topi Aski akan hadir untuk ajak Anda bergabung bersama kami nantinya. Setelah satu lagu yang saat ini kita dengarkan, Kangen Band, jangan bertengkar lagi. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Ada beberapa pilihan untuk lagu di siang hari ini. Bersama Judika, Aku Tak Begitu, Richard Kyoto, Untuk Kamu, ya Untukmu, Club Project, Gerimis, Selimut Tetangga Republik, Reza Artamevia, Dia, Ria Resti Fauzi, Sepatu Dari Kulit Rusa, Betaria Sonata, Yang Selalu Kusayang, Reza Pertama, Indah Dewi Pertiwi, Meninggalkanmu, Trio Ambisi, Ada Rindu Untukmu, Hetikus Endang, Malam Minggu, Tanggal Muda, Kris Dayanti, Cintaku Kan Selalu Menemanimu, Bruri dan Dewi Yul, Karisma Cinta, Lola Drakel, Sampai Kapan, Emilia Contessia, Hitam Manis, Sivilia Aisiteru, Kespati, Perjuangan Belum Selesai, dan Naf, Seharusnya Kita. Baik, sudah ada yang ingin bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topiasi.
0: Iya, selamat siang Kak Yus.
1: Selamat siang Bung Agus.
0: Apa kabar Kak Yus siang ini?
1: Begitu, kabar baik Bung.
0: Mantap, mantap. Karena tim menang jadi kabar baik ya. Coba kalau tim kalah ya, tidak kabar baik kayaknya.
1: Tetang.
0: Oke okay, Kak Yus, ada beberapa pilihan, yang mana ini yang menjadi pilihan? Ada Judika.
1: Malam Minggu. Ya? Malam Minggu tanggal tua. Malam Minggu tanggal tua.
0: Ah, tanggal muda. Oh iya, betul tanggal tua ini. Samalah seputar ini kalau begini nih. Oke, kalau begitu malam minggu kita putar ini. Lagi.
1: Terima kasih, Bu.
0: Tegas lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Aduh. Malam minggu tanggal muda, bukan tanggal tua. Tapi ini hari memang tanggal tua. Benar-benar. Oke, di ujung telepon. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang, Topi Kasi, orang Pulimak.
0: Baik, silakan, silakan orang Pulimak ini. Ada Richard Kyoto.
2: Punya di Richard Kyoto, sudah di program.
0: Ada di terprogram sudah, ada Judika, Richard Kyoto, Club Project, Republik, Reza Artamevia, Ria Resti Fauzi, Betaria Sonata, Indah Dewi Pertiwi, Reza.
2: Di Padang Permata.
0: Ya?
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata enggak ada ini. Yang ada Cintaku ada. Kan Selalu Menemanimu, Kris Dayanti. Terus yang ada Trio Ambisi, Ada Rindu Untukmu.
2: Trio Ambisi sudah.
0: Oh, Trio Ambisi. Oke, okay, baik.
2: Yo, Trio baik. Ambisi. Selamat bertugas, selamat semangat terus ya.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami, Luna Maya. Iya, iya, sudah ada dua ini. Hetiku Sendang, Trio Ambisi, satu lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Halo, Bung Agus, selamat bertugas.
0: Baik, Bung Ape, apa kabar? Sehat-sehat
3: baik,
0: selalu.
3: Baik, baik.
0: Oke, silakan nih, silakan.
3: Dari Indah Pertiwi.
0: Indah Dewi Pertiwi.
3: Betul sekali, Bung Agus.
0: Indah Dewi Pertiwi. Oke, baik. Terima kasih Bung Afe.
3: Oke, baik.
0: Selamat bermalam minggu nanti. Ya. Kita langsung saja dengarkan ada Hetikus Endang, Trio Ambisi, dan Indah Dewi Pertiwi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya, kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

0: satu lagu indah dari Liberty Wing. Ini silakan. Sudah tiga lagu tapi ya untuk kebersamaan ini yang sudah kita dengarkan. Terima kasih untuk tiga penonton sebelumnya. Ada Luna Maya, ada Kak Yus dan juga Bung Afi ya. Selamat menikmati suasana siang menjelang sore ini. Dan masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Dengan
0: Kak Agi. Oh, iya, apa kabar nih?
1: Baik-baik Agi.
0: Silakan. Lagu yang mana? Ada Richard Kyo tuh untuk kamu dan
1: ya, sudah.
0: Ini Sumlang ya. Oh iya, baik. Oke, baik ya, terima kasih. Iya, satu lagu tahun 88 ya. Iya, dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967 536386. Iya. Ada lagu bersama Judika, Club Project, Republic, Reza Artamevia, Ria Resti Wauzi, Betaria Sonata, dan juga ada Ria Resti ya, ada Chris Dayanti, ada Bruri dan Dewi Yul, ada Lola Drakel, ada Emilia Contesia, ada Sivilia, ada Chris Pati juga, ada Naf ya juga. Beberapa pilihan untuk di acara Topi Asli Torang, pilih alunan ala senandung lagu Indonesia. Dan baik, mungkin sambil menantikan kita dengarkan ya untuk Richard Kyoto. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan ya pastinya. Dan oke, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu dengan judul Untuk Kamu.

0: Ya, pendengar suara Yudika, aku tak begitu sambil menantikan yang ingin bergabung dan ada yang ingin bergabung. Saya berikan kesempatan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Ya, sayang terputus nih ya. Masih tetap bersama kami di acara Topi Asli. Korang pilih alunan senandung lagu Indonesia tentunya. Ini nomor 0967536386. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu, kami buka untuk Anda. Ada beberapa lagu diantaranya Club Project, Republik, Reza Artamevia, Ria Restivosi, Betaria Sonata, ada juga Krisdayanti, Bruri dan Dewi Yul, ada Lola Drakel, ada Emilia Contesia, Sivilia Krispati, dan juga Naf. Di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang menjelang sore, Bung Agus.
0: Iya, selamat siang, Kolombia.
1: Iya, Kolombia apa? Prancis.
0: Oh, saya kira Kolombia.
1: Prancis mau bungkus kamu punya Kolombia itu.
0: Baik, baik. Silakan nih, Bung Max. Silakan, Bung Max.
1: Oh, saya mau ini, lagu. Lagu yang saya tadi.
0: Lagu apa tadi?
1: Pergi tanpa penjelasan.
0: Tidak ada pergi tanpa penjelasan. Yang mana ini?
1: Pergi tanpa penjelasan dari Sera Nahak.
0: Ya, tidak ada. Yang ada itu Kris Dayanti, Bruri, dan Yul, dan Rakel.
1: Saya kira pilih sendiri.
0: Kalau begitu ya.
1: Nah, saya bikin satu aturan sendiri tuh.
0: Mau kalah Prancis kok ini.
1: Prancis itu yang mau bikin aturan sendiri.
0: Yang mana ini, Bruri, Lola Drakel, atau Emilia?
1: Yang tadi siapa? Nuri, apa siapa yang tadi? Kris Dayanti.
0: Oh, Kris Dayanti. Ada Bruri, Lola Drakel, Emilia, Sivilia, Krispati, Naf, Betaria Sonata.
1: Naf.
0: Oh, Naf. Baik, okay. Baik. Terima kasih.
1: Okay. Yo, sama-sama. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Selamat sama kami. Senang betul Pak Max, ya, Prancis menang jadi. Nanti nih ya, nanti belum masih lawan masih tidak kuat jadi. Iya, di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang, Cecil.
0: Silakan Mbak Cecil.
2: Reza Artamevia.
0: Yang mana ini judulnya ini? Ada dua.
2: Itu
0: ini.
2: Apa?
0: Ada dia, ada pertama.
2: Mana pertama?
0: Oh iya, betul, ada dia dan kedua ada pertama ini.
2: Pertama sudah.
0: Nah, mau kedua?
2: Enggak, karena yang kedua itu pasti Prancis kan.
0: Oke. Okay,
2: makasih ya Bang, saya selalu.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Di nomor 0967536386 silakan tentunya masih ada waktu untuk kebersamaan kita ini. Di mana nanti pada pukul 15 Warta Berita Lintas Papua kami akan hadir ya untuk Anda. Dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Kalau begitu kita dengarkan Naf dan Reza mengudara di dalam kebersamaan kita saat ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Iya, masih ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya. Masih kami buka di nomor 0967536386. Setelah satu lagu bersama Reza ya, kita dengarkan langsung tadi dengan judul Permata. Dan tinggal 15 menit lagi dalam kebersamaan kita ini. Mengingat warta berita akan kami siarkan untuk Anda. Anda juga bisa menyaksikan melalui akun terverifikasi kami, yaitu di akun YouTube RRI Jayapura Official, untuk sejumlah warta berita atau sejumlah informasi yang biasanya kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ada satu lagu bersama Club Project, Grimis. Mungkin di beberapa wilayah masih grimis atau sudah cerah ini. Tadi sempat hujan memang untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, hujan lokal. Namun saat ini sudah kembali cerah sepertinya kelihatannya. Dan selamat menikmati suasana siang menjelang sore ini.

ingin bergabung kelihatannya ya. Silakan tentunya di nomor 0967536386. Masih ada kesempatan untuk mungkin satu atau dua penelpon lagi ya. Yang ingin bergabung bersama kami, silakan, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Papua. Di ujung telepon yang ingin bergabung, halo selamat siang. Iya, saya terputus lagi ya. Dan baik pendengar, kalau begitu terima kasih ya untuk beberapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Semoga terhibur dengan pilihan-pilihan yang sudah Anda dengarkan, kita semuanya. Begitu pula juga untuk yang lainnya yang tetap terus mendengarkan siaran Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Dan sesaat lagi untuk Warta Berita Lintas Papua akan kami sampaikan di pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Polda Papua ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi, potensi kerugian negara ratusan juta rupiah. Pemprov Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua, selengkapnya bersama saya Gus Setiawan. Saudara, Ditreskrimsus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jayapura dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu berhasil mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga akan digunakan untuk kepentingan usaha ilegal dan diperjualbelikan kembali secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar lebih tepat sasaran serta mencegah adanya kerugian negara. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk itu, aparat kepolisian akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Untuk kasus pertama berhasil diungkap pada Jumat 12 Juni 2026 yang lalu sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Timur di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu, petugas menghentikan sebuah mobil double cabin yang mengangkut 25 jerigen berisi sekitar 875 liter solar bersubsidi. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi berinisial P tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa delivery order atau DO. Hasil penyidikan mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi tersebut akan digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal di Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom.
2: Total sebanyak 875 liter, tujuan BBM ini akan dibawa ke daerah Asopura, Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom, dikendarai oleh terlapor berinisial P. Setelah diinterogasi, tidak dapat menunjukkan dokumen, sehingga diamankan dan dikembangkan rencananya BBM akan digunakan untuk operasional tambang ilegal. Adapun BBM ini diperoleh dari hasil pengetapan oleh terlapor yang selanjutnya disimpan di rumah terlapor, dan juga semua barang bukti sudah kita amankan dan kita sita berikut dengan buku catatan sekaligus satu unit kendaraan berikut STNK-nya dan juga seluruh barang bukti biosolar dan juga jirigennya.
1: Sementara itu, untuk pengungkapan kedua dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kompleks Permata Indah, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas pemindahan BBM bersubsidi jenis biosolar dan minyak tanah dari sebuah rumah ke dalam dump truck yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM tersebut ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, hingga ke Kabupaten Yalimo untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan pemilik BBM berinisial KR beserta barang bukti berupa 4.220 liter solar bersubsidi dan 1.415 liter minyak tanah serta satu unit dump truck sebagai sarana pengangkutan.
2: Tim Subdit Tipiter ini melakukan penyelidikan menemukan satu buah mobil truk yang bergerak menuju salah satu perumahan di Komplek Permata Indah 3 di daerah Koya, sebuah rumah penampungan BBM. Di sana dilakukan penggeledahan, penindakan, dan ditemukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi khususnya biosolar dan minyak tanah. Adapun dari hasil penindakan dimaksud, berhasil diamankan dan disita satu unit mobil truk, kemudian 17 drum plastik warna biru biosolar, 2 drum plastik warna biru BBM minyak tanah, 21 jirigen ukuran 35 liter BBM biosolar. Seluruh barang bukti ini dengan total kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 445 liter.
1: Lanjut Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas perbuatannya itu, para terlapor akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Ancaman hukuman bagi pelaku berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak sesuai dengan kategori 5. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Laporan Rizky Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang diluncurkan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Jayapura. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan, pencegahan stunting menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya intervensi harus dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan karena masa tersebut sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
4: Kita sama-sama tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto punya cita-cita mulia mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak yang hari ini hadir di sini diharapkan nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bagaimana caranya? Salah satu dari astacita, yakni astacita keempat, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita ingin agar sumber daya manusia kualitasnya lebih baik lagi. Dan ini tidak akan mungkin tercapai jika anak-anaknya masih stunting. Itu sebabnya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi sangat penting. Karena pencegahan stunting itu sangat efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan.
3: Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terus menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2025, jumlah orang tua asuh mencapai sekitar 1.900 orang, melampaui target 1.027 orang.
5: Data yang kami peroleh tahun ini, tahun 2025 itu BKKBN itu justru mereka melampaui target. Karena dari data yang harus mereka dapat 1027, ternyata mereka tembus sampai dapat 1900. Tahun 2026, ya kita tepuk tangan untuk itu dulu. Kemudian tahun ini, itu mereka mentargetkan dapat 1600 orang. Sampai dengan bulan Juni ini sudah tembus 422 orang kuasa. Saya pikir ini masih bisa diperoleh sampai dengan akhir.
3: Dalam kesempatan yang sama, BRI Regional Office 18 Jayapura menyatakan dukungannya melalui bantuan pemenuhan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan dan gizi. Regional CEO BRI 18 Jayapura, Fahmi Rahendas, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Fahmi, penanganan stunting memerlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Melalui program Genting, BRI ingin ikut menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
6: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja, di berat bersih 1.644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
1: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui halaman YouTube channel RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Pemprov Papua bentuk gerakan Si Sali untuk percepat cakupan imunisasi anak. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua membentuk gerakan Si Sali atau Semua Ikut Selamatkan Anak Lengkapi Imunisasi untuk mempercepat cakupan imunisasi anak melalui kolaborasi lintas sektor. Gerakan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Perwakilan Papua di Jayapura. Staf ahli Gubernur Papua Matias Mano mengatakan masih banyak anak di Papua yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap, terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Menurutnya, rendahnya cakupan imunisasi tidak hanya dipengaruhi ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga faktor akses, edukasi, kepercayaan masyarakat, dan dukungan berbagai pihak.
2: Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa imunisasi bukan semata-mata program dinas kesehatan. Imunisasi adalah gerakan sosial kemanusiaan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kader posyandu, tenaga kesehatan, relawan, dan penggerak masyarakat yang selama ini bekerja keras. Mereka adalah garda yang menjaga masa depan Papua.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan imunisasi merupakan tanggung jawab bersama karena mampu melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas jangkauan imunisasi hingga ke kampung-kampung dan meningkatkan perlindungan kesehatan bagi anak-anak di seluruh Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika melengkapi sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih dengan wawasan peraturan perundang-undangan guna melancarkan tugas dalam pelayanan publik. Berikut laporan Tora Emanuel dari Mimika.
3: Ratusan ketua RT di Distrik Mimika Baru yang barusan terpilih mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan guna memperlengkapi wawasan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan, serta pelayanan publik dari tingkat distrik, kelurahan, hingga RT. Bupati Mimika Yohanes Retop dalam sambutannya oleh Asisten 1 Ananias Faut di acara Jumat 26 Juni kemarin di Aula Kanguru SP2 menegaskan sosialisasi ini penting mengingat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat Mimika yang semakin kompleks sehingga para ketua RT harus mempunyai pedoman dan rambu-rambu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.
4: Kita menyadari bahwa perkembangan pembangunan dinamika sosial dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, harmonis, serta berkeadilan.
3: Sebelumnya, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, menjelaskan sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih akan menjalani evaluasi setelah 6 bulan bertugas. Bila berkinerja kurang, maka diberi kesempatan selama 6 bulan. Bila tidak ada perubahan, maka harus siap untuk diganti. Atas kerja-kerja para ketua RT, pemerintah Kabupaten Distrik Mimika Baru memberikan dana insentif dibayarkan per triwulan. Para ketua RT terpilih diminta berperan aktif sebagai penghubung informasi pemerintah sampai ke warga di akar rumput, serta menjadi teladan dan pelayan masyarakat, sekaligus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat yang baik di lingkungan masing-masing. Dari Mimika, Tora Emanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan Cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15.30 menit untuk Indonesia Timur. Setelah kita ikuti sejumlah informasi warta berita ya untuk lintas Papua, dan selamat menikmati suasana sore ini di mana biasanya ada beberapa kegiatan yang kembali Anda jalankan bersama keluarga, apalagi menikmati akhir pekan di jam-jam seperti ini, momen di mana kita bisa membugarkan diri mungkin dengan berolahraga atau mempunyai rencana untuk jalan-jalan sore ya, berburu kuliner di sore hari. Ada yang menikmati secangkir gelas kopi, mungkin teh atau sebagainya, air hangat. Iya, menikmati sore momen spesial bersama keluarga di akhir pekan. Selamat tenang lewati semuanya. Dengan penuh syukur kita semuanya masih saya diberikan nafas hidup ini untuk menikmati dengan rasa syukur kita. Dan dengar beberapa pesan-pesan juga akan hadir kembali nantinya hingga pukul 14, ya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ada beragam informasi-informasi sore menarik lainnya akan Anda simak bersama kami di Pro 1 nanti.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Kami akan menyampaikan untuk beragam informasi-informasi menarik di suasana sore terkait stimulus ekonomi. Pendengar, 26 triliun jaga pertumbuhan, pertumbuhan nasional. Hal ini Direktur Utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal memaparkan kebijakan stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan nasional berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, program tersebut menjadi instrumen penting mempertahankan momentum ekonomi setelah capaian pertumbuhan kuat pada kuartal pertama. Fitra Faisal menegaskan stimulus yang memanfaatkan momentum libur sekolah terbukti mampu mendorong aktivitas ekonomi berbagai sektor nasional. Menurutnya, pendengar, kebijakan tersebut berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumsi masyarakat serta pergerakan sektor pendukung lainnya. Ia menjelaskan bahwa stimulus juga diarahkan untuk meredam dampak tekanan geopolitik terhadap dunia usaha nasional. Dia berpandangan pemerintah perlu membantu produsen menghadapi kenaikan biaya produksi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Dirinya menambahkan bantuan pangan menjadi komponen terbesar dalam paket stimulus ekonomi pemerintah tahun ini. Dan menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan melindungi kelompok masyarakat rentan dari tekanan harga akibat gejolak global. Fitra Faisal turut menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan nasional berkelanjutan. Ia optimis pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada kisaran 5,2 hingga 5,3% sepanjang tahun ini. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: jatuh cinta berjuta rasanya.
1: Iya, satu informasi juga yang patut untuk Anda simak. Kalau bicara tiket pesawat, kita semuanya pada tahu pasti mahal. Iya, stimulus tiket pesawat diharapkan dapat dorong pemulihan penerbangan nasional. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association INACA Belayu Sutanto memaparkan dampak stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi. Menurutnya kebijakan tersebut membantu menurunkan harga tiket sekitar 11% selama periode program berlangsung nasional. Bayu menerangkan bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah bertujuan mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi udara kembali meningkat. Penumpang yang membeli tiket pada periode program akan menikmati penurunan harga sekitar 11%. Bayu menegaskan bahwa potongan harga tiket dapat menjadi dorongan tambahan bagi masyarakat merencanakan perjalanan selama libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang meskipun dampaknya diperkirakan belum terlalu signifikan bagi industri. Bayu mengungkapkan bahwa kondisi perusahaan penerbangan nasional hingga kini masih menghadapi tekanan inflasi cukup berat. Dia berpandangan bahwa pemerintah dan regulator perlu turut ambil langkah strategis karena biaya operasional terus meningkat. Ia turut menjelaskan bahwa kenaikan harga aftur serta pelemahan nilai tukar rupiah membebani operasional maskapai. Menurutnya, banyak perusahaan kini menjalankan strategi bertahan dengan memfokuskan layanan pada rute berpermintaan tinggi. Bayu juga menyorot beberapa maskapai juga mengurangi frekuensi penerbangan serta menyesuaikan jaringan operasional demi menjaga keberlangsungan dengan usaha nasional, sehingga perlunya kebijakan jangka panjang yang mampu mendukung keberlanjutan industri penerbangan secara menyeluruh nasional. Ia mendorong revisi tarif batas atas atau evaluasi kebijakan PPN agar tercipta kepastian usaha berkelanjutan. Sekelas informasi, stimulus tiket pesawat diharapkan dorong pemulihan penerbangan nasional. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama R.

saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE dan Dim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, tersiksa lagi bersama Utali Kumahua. Semoga di sore ini tidak ada yang tersiksa, tapi Anda semuanya perlu sukacita di akhir pekan bersama Pro 1 RRI. Suasana sore, momen spesial tentunya untuk berolahraga menjelang malam, tentunya juga Anda akan kembali ke rumah. Dan pastikan untuk semuanya selalu menjaga kesehatan dan terus semangat bersama keluarga tercinta semuanya, atau mungkin bersama teman-teman, sahabat-sahabat, di suasana sore ini melewati dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat menyenangkan. Dan kami pun masih akan tetap terus menemani Anda dengan beberapa pesan-pesan dan juga musisi-musisi tanah air menghiasi ruang dengar Anda di sore.

0: usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Enam Rada sudah menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami beralih ke beberapa tembang religi, mengingat kaum muslimin dan muslimat akan menjalankan sholat maghrib untuk hari ini di pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kami hadir dengan beberapa tembang islami. Tentunya ini penanda atau waktu bagi kaum muslimin agar mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti. Dan baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan ini. Inilah beberapa tembang islami hadir untuk kebersamaan kita saat ini. Dan sekali lagi informasi untuk azan maghrib di pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur, khususnya untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Suara Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

ribuan jam latihan dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Ya, pendengar, lagu-lagu hiburan terus mewarnai suasana malam Anda. Dan saat ini pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan jalan bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur malam hari ini dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Kami akan menyiarkan secara langsung tentunya untuk Anda. Dan untuk edisi malam hari ini, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, langsung dari RRI Bovendigo. Kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam dengan dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama malam hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Abire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Robi Vanindi selengkapnya.
1: Untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Abire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Abire Arfanatan Palumpun STMT dalam keterangannya Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, lanjut kata Arfan Palumpun, penertiban yang mewajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor DLH setiap harinya memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas.
2: Kami menertibkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM.
3: Nafas hidup kami itu ada di BBM sebenarnya. DLH itu nafas hidupnya ada di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya mengandalkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak itu bisa lihat ini. Kenapa Nabire masih bisa berisi? Harusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM backslide. Nah, kami, DLH, pemerintah itu harus aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi. Bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan backslide, bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan backslide? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus gunakan BBM Dexlite. Nah, harga Dexlite di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan Mei itu April lah, udah naik 26.700. Nah, itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya dan stres. Kenapa dengan BBM kami habis di bulan April kemudian ada kenaikan? Nah, selama ini kami bisa bergerak, kami hanya berharap pinjaman.
1: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas serta memantau pergerakan armada secara real-time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
2: Ke depan, kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, itu Nabire Smart Watch, dan komunikasikan dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi. Jadi nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak. Kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor. Kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan. Karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerja. Bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch.
1: Pada kesempatan itu, Arfan Palumpun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sirius menjadi instrumen penguatan tata kelola kampung dan pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua di Bovendigul. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
4: Musik. Wakil Bupati Bovedigul Marlinus menegaskan, pelaksanaan sistem informasi orang asli Papua tidak hanya sebatas mengumpulkan data terpilah orang asli Papua, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua untuk membangun kampung berbasis data. Menurut Marlinus, melalui Sirius, pemerintah distrik dan pemerintah kampung dilibatkan secara langsung bersama kader kampung dalam proses pendataan, penginputan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan. Ia menjelaskan keberhasilan implementasi Sirius membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Secara teknis, pelaksanaan Sirius di Kabupaten Bovedigul akan dikoordinasikan oleh Baprida sebagai Sekretariat Satu Data yang bertanggung jawab mengawal proses pendataan, penginputan, serta pemanfaatan data Sirius.
5: Baprida sebagai Sekretariat Satu Data akan mengkoordinasi proses pendataan, penginputan, dan pemanfaatan data Sirius. Dinas PMK sebagai produsen data dan Dinas Kominfo sebagai wali data perlu terlibat aktif dalam proses pendataan terpilah orang.
4: Lebih lanjut, Marlinus juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyediakan data awal serta melakukan proses verifikasi terhadap hasil pendataan Sirius yang akan dilaksanakan di seluruh kampung di Kabupaten Bovedigul. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bovedigul berharap Sirius dapat menjadi fondasi pembangunan data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas UAP di tingkat kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Gema Papua hari ini. Saya Dadari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Kita ikuti bersama dari RRI Bovendigo. Saat ini pukul 19:16 waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Kita dari Sabtu weekend ya, malam mingguan di 27 Juni 2026 dan tentunya tidak terasa waktu terus berjalan ya. Dan kita sudah berada di penghujung bulan yang ke-6 untuk tahun 2026 di hari ini. Berharap pastinya semua Anda dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang pasti juga berharap pastinya segala hal yang Anda schedulekan, yang Anda rencanakan untuk hari ini semuanya pun dapat berjalan dengan baik. Dan malam hari seperti ini Anda yang tengah berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, atau yang lagi kumpul bareng teman keluarga gitu ya, untuk menikmati akhir pekan, menikmati malam mingguan. Oke, selamat menikmati saja, enjoy, happy pastinya untuk segala sesuatu yang positif ya. Yang negatif-negatif, yang tidak bagus, yang tidak mengenakan hati, yuk kita buang jauh-jauh semuanya ya. Yang adalah pikiran positif, yang ada adalah happy, enjoy untuk menikmati segala sesuatunya. Oke pendengar, nanti kita jelang pukul 19:30 waktu Indonesia Timur ya, dalam mimbar Advent untuk edisi malam hari ini, lagu-lagu hiburan terbaik pendengar hadir menemani suasana malam Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami yang bertugas menemani Anda di malam hari ini, saya Sofi bersama rekan Carol sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lara hati, Katon Bagaskara.

Iya, baik pendengar, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur ya, dan beberapa tembang-tembang hiburan sudah hadir tentunya menemani suasana malam minggu Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita akan ikut bersama mimbar Advent untuk edisi malam hari ini, dan tentunya untuk umat Kristiani, umat Advent dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama mimbar malam Advent dengan satu judul, Allah Hakim yang Adil, yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edo Takerbak. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam mimbar Advent di malam hari ini.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura dimanapun saja kita berada. Senang kita bisa jumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Mimbar Suara Nubuatan bersama saya Pendeta Edo Takerbak. Sebagai umat yang beriman, tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nas firman Tuhan dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 8 memberikan keterangan kepada saya dan saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats kitab suci di atas menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah melakukan kehendaknya dalam mengucap syukur kepadanya. Sebelum kita lanjut dengan renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga bagi kami pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Kebutuhan kami adalah Roh Kudus, biarlah boleh hadir di dalam setiap jiwa kami, memberikan keterangan, menjelaskan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, saya ingin memulai renungan pada malam hari ini dengan menanyakan Bapak Ibu sekalian. Maukah Bapak Ibu dibawa ke kantor polisi tanpa ada masalah? Kita yang mendengar mimbar suara nubuatan ini, apakah Bapak Ibu sekalian mau dijemput dan dibawa ke kantor polisi tanpa ada masalah untuk diadili? Saya yakin pasti kita tidak akan mau. Kita akan menolak untuk dibawa ke kantor polisi untuk diadili tanpa ada masalah, bukan? Tentunya kita semua akan menolak untuk dibawa. Nah, oleh sebab itu renungan malam hari ini adalah saya beri judul Allah Hakim yang Adil. Tahukah Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, mau atau tidak mau, suatu saat nanti kita akan berada di ruang pengadilan. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kita telah berada di dalam ruang pengadilan itu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa? Kenapa bisa? Tentunya ada orang yang akan menuduh kita. Pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang menuduh saya dan saudara? Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat Alkitab kita dalam Wahyu pasal 12 ayat 19 yang berbunyi, Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, dalam nyanyian kemenangan yang diperoleh oleh Mikail dan malaikat-malaikatnya, mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita,
Ia mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, di sini kita ketahui bahwa ada pendakwa atau ada penuduh. Sehingga sekalipun saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan bahwa kita tidak mau ke pengadilan, tetapi ada penuduh, ada pendakwa yang akan membuat saya dan saudara berada di dalam pengadilan. Kita terus bertanya, siapakah pendakwa atau penuduh itu? Kita telah memperoleh penjelasan dari ayat Alkitab tadi dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 9 dan juga dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, saudara perhatikan Alkitab saudara. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pada ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapakah pendakwa kita? Dari keterangan ayat Alkitab ini, kita ketahui bahwa pendakwa kita adalah setan. Ya, ayat 9 dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 12, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Maka kita ketahui bersama-sama bahwa iblis atau setan itu yang telah menjadi pendakwa kita atau yang telah menuduh kita, yang menyebabkan kita berada di pengadilan. Nah, saudara, kita perlu ketahui bersama dan perlu bertanya selanjutnya, kapan pengadilan itu dimulai? Ya. Nah, saudara, mari kita lihat ke belakang sejarah singkat mengenai kehadiran Yesus Kristus di bumi. Setelah itu ia naik ke sorga. Saudaraku yang Yesus kasihi, pengadilan itu dimulai saat pengadilan yang kita sebut yaitu pengadilan pra-advent. Apa itu pengadilan pra-advent? Ya. Pengadilan pra-advent adalah pengadilan yang telah dimulai sejak Yesus berada di sorga. Nah, mari kita lihat sama-sama. Telah dimulai saat masa kekecewaan besar. Nah, ini apalagi, apa artinya lagi masa kekecewaan besar? Kita lihat lebih jauh, sejarah memberikan keterangan kepada kita bahwa tanggal 22 Oktober tahun 844, di sana pernah terjadi sebuah peristiwa yang kita sebut dengan kekecewaan besar itu. Nah, kekecewaan besar ini telah mengakibatkan ada banyak orang yang lemah iman, dan ada banyak lagi yang mengalami hal-hal demikian. Nah, sejarah ini memberikan kepada kita keterangan yang ada kemiripannya dengan Alkitab Matius pasal 25 ayat 5 dan 6. Keterangannya adalah mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sementara mereka menunggu mempelai untuk datang, mereka tertidur. Keterangan ini Alkitab Matius 25 ayat 5 dan 6 memberikan keterangan kepada kita. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, saudara, ketika mereka terbangun, dari antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh,

Mereka pikir pada waktu itu Yesus akan datang, tetapi Yesus tidak datang. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa Yesus bukannya datang, melainkan dia pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, kapan pengadilan itu mulai? Sebagaimana sejarah secara singkat yang tadi saya sebutkan, yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844, kekejauhan terbesar itu terjadi. Kebanyakan orang mereka berpikir Yesus akan datang, melainkan Yesus tidak datang. Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan disanalah atau disitulah pengadilan itu dimulai. Saudaraku yang Yesus kasihi, kita lanjut. Siapakah saksi-saksi di pengadilan tersebut? Mari kita lihat dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, entah itu baik ataupun jahat. Kelanjutan Alkitab dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara, siapakah saksi-saksi di pengadilan? Rasul Paulus di dalam tulisan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 10 memberikan keterangan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, kita semua yang berada di muka bumi ini akan menjadi saksi dalam pengadilan, saksi terhadap kehidupan yang telah kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat. Maka mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang akan diadili pada pengadilan tersebut? Ya, tadi kita dengarkan bahwa siapakah yang akan menjadi saksi di pengadilan. Sekarang kita dengarkan bahwa siapakah yang akan diadili. Ayat Alkitab yang sama memberikan keterangan kepada kita bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita lanjut. Siapakah yang menjadi pembela di pengadilan? Kalau ada penuduh, tentunya pasti ada pembela. Siapakah pembela kita? Mari kita lihat, kalau setan hadir sebagai saksi atau penuduh, maka kita juga punya keyakinan bahwa ada yang akan hadir menjadi pembela kita. Ya, kalau setan hadir untuk memberikan tuduhan, dakwaan terhadap hidup manusia, maka dengan yakin kita pasti Allah akan hadir sebagai saksi yang akan membela perkara hidup manusia. Ya, Yesus akan hadir sebagai perantara bagi kita. Nah, saudara, kapan kita ketahui atau dari mana kita ketahui bahwa Yesus selalu atau Yesus akan hadir membela atau berada di pihak kita? Mari kita lihat bukti. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah turun ke bumi mengampuni dosa manusia. Ya, di sini kita bisa lihat bukti bahwa Allah sangat prihatin, Allah sangat peduli, dan dia akan pasti akan membela kita. Ya, maksud saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah turun ke bumi mengampuni dosa manusia. Saat Yesus naik ke surga, Yesus masih tetap jadi perantara bagi dosa manusia. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, kita punya satu pengharapan bahwa Allah atau Yesus Kristus akan menjadi pembela bagi kita. Ajakan saya dalam mimbar suara nubuatan saat ini. Jangan takut saat pengadilan

itu tiba. Sebab ada Yesus sebagai pembela. Pada saat pengadilan dilaksanakan, Yesus akan menolong kita. Yang saudara dan saya perlu buat, yang saudara dan saya perlu lakukan adalah mengambil waktu, berdoa kepada Tuhan, sampaikan apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita lakukan, atau juga sampaikan kesalahan-kesalahan kita yang melahirkan dosa kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Dia dapat mengampuni dosa kita, ya. Dia dapat menyucikan dan membersihkan kita. Oleh sebab itu, dalam ajakan ini seperti yang tadi saya sampaikan sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan percaya kepada Tuhan bahwa saat pengadilan nanti, Allah atau Yesus akan menjadi pembela kita. Kiranya Tuhan Yesus dapat menolong kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur untuk firman-Mu yang begitu baik. Kami tahu ada pendakwa atau ada penuduh. Kami juga tahu melalui firman ini ada pembela, yaitu Allah Hakim yang adil, Yesus Hakim yang adil. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu menolong kami untuk setia, tetap setia di dalam Tuhan. Adalah doa dan pengharapan kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

Ya, baik pendengar, pukul 20:34 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk Anda semua, tentunya kepada seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Lagi ngapain kah malam hari ini? Lagi menikmati suasana malam mingguan bersama keluarga, lagi santai katanya di rumah ya. Oke, selamat menikmati santai Anda dengan harapan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana malam Anda dapat menghibur Anda di tempat Anda masing-masing untuk malam hari ini. Ada yang mungkin tengah menikmati makan malam kah? Ada yang tengah menikmati jalan-jalan malam, JJM, keluar rumah gitu ya, sekedar ya cari suasana yang berbeda gitu ya, walaupun sekedar cuma jalan-jalan saja begitu ya, cuci mata, okelah. Ya, dan berharap pastinya untuk kita semua di malam hari ini dapat menikmati saja suasana malam hari ini dengan segala hal yang bisa Anda nikmati. Dan tentunya berharap juga bahwa di hari ini endingnya itu happy selalu. Tetap harus ingat waktu balik pulang ke rumah, khususnya untuk kaum muda-mudi nih ya. Tapi juga buat Anda yang sudah berumah tangga, biasanya kalau sudah duduk bareng teman lupa ya, lupa lihat jam di handphone, lupa lihat jam di dinding, lupa lihat jam di tangan gitu ya. Jadi sambil pantau Pro 1, aktivitas Anda jalan. Jadi ya saya ngingatin aja gitu ya, mengingatkan jangan sampai kelewatan juga sampai larut malam karena orang rumah pastinya menanti ya. Oke. Ya, dan buat Anda yang sementara ini lagi mengais rezeki buat abang-abang Maxi, baik itu yang menggunakan mobil atau motor, yang ada di pangkalan-pangkalan ojek ya, kemudian juga sopir-sopir angkot, selamat malam saja untuk semuanya. Sampai malam hari ini gimana, lumayan berkatnya. Oke, apapun itu kita syukuri begitu ya, bisa mendapat berkat di hari ini. Hal yang perlu disyukuri, ketika kita mensyukuri segala sesuatunya jadinya nikmat ya, jadinya segala sesuatu yang akan kita nikmati, entah itu makan minum dari jerih payah Anda ataukah juga bisa membelanjakan kebutuhan rumah walaupun sekedar gitu ya, tetapi itu akan menjadi kenikmatan tersendiri ketika Anda bisa mensyukurinya. Oke, dan yang pasti tanggal segini tuh, aduh, ada yang bilang, bukan ada, saya mungkin ya, waduh, kita sudah di penghujung bulan bulan Juni seperti itu. Ada kalau misalkan kita ke bandara ya, ikat sabuk pengaman Anda untuk ya mengakhiri bulan ini. Jadi kita mengikat sabuk pengaman kita dengan sebaik mungkin agar bisa melewati bulan Juni ini dengan segala baik, dan kita menyambut bulan yang baru dengan penuh sukacita juga pastinya. Oke, selamat malam buat Anda yang ada di seputaran kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya, selamat malam untuk Anda semua. Dan tentunya selamat menikmati suasana malam hari ini dengan segala hal yang tengah Anda nikmati bersama orang-orang terkasih. Oke, pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk Anda terkait 26 tim amankan tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Waduh, gimana, apa yang Anda jagokan sampai masuk 32 besar? Ya, masih ada satu pertandingan lagi ya, sepertinya demikian, atau memang demikian, atau ya begitulah begitu ya. Oke, untuk hari ini Norwegia versus Prancis ya, 1-4 dimenangkan oleh Prancis. Kemudian Uruguay Spanyol dimenangkan oleh Spanyol dengan 1-0 seperti itu. Kemudian juga tentunya nanti kita dan RRI Jayapura begitu ya terus update informasinya untuk Anda. Anda yang mau mendengarkan siaran langsung jalannya sepak bola Piala Dunia 2026, Anda dapat mendengarkan di RRI Digital ya. Download aplikasi RRI Digital, kemudian Anda tinggal mengklik Pro 2 RRI Jayapura, atau di radio Anda di rumah masing-masing Anda bisa menyetel Pro 2 RRI Jayapura, frekuensinya 90,1 MHz. Peta persaingan untuk babak 32 besar
Qatar Piala Dunia 2026 semakin jelas hingga berakhirnya rangkaian pertandingan fase grup pada hari Sabtu 27 Juni 2026 ya. Sebanyak 26 negara memastikan lolos ke fase gugur ya. Jadi masih ada beberapa lagi genap 32 seperti itu ya. Sejumlah tim memastikan tiket setelah menuntaskan laga terakhir fase grup. Prancis mengalahkan Norwegia 4-1 untuk mengunci status juara grup 1. Sementara Spanyol menaklukkan Uruguay 1-0 di grup H. Di laga lain, Senegal berpesta gol dengan menghajar Irak 5-0. Namun kemenangan itu belum cukup membawa Senegal lolos langsung karena hanya finish di peringkat ketiga grup I dan masih menunggu ya. Masih menunggu persaingan klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara itu Tanjung Verde atau Cape Verde memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai bersaing imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Hasil tersebut membuat Arab Saudi harus mengakhiri perjalanan di fase grup. Ya, untuk daftar tim lolos ke 32 besar ya, ada 26 negara yang sudah memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. Ya, merujuk informasi ya, merujuk informasi ini dirangkum dari ESPN dan juga FIFA. Ada Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, kemudian Bosnia dan Bosnia Herzegovina, kemudian Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Australia, Paraguay, Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Mesir, Spanyol, Cape Verde atau Tanjung Verde ya, dan juga Prancis, Norwegia, Argentina, Portugal, Kolombia, Inggris dan juga Ghana. Kemudian ada daftar tim yang sudah tersingkir begitu ya. Ada 11 negara dipastikan tidak memiliki peluang melaju ke babak 32 besar. 11 negara tersebut adalah Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, Ceko, Curacao, Irak, Uruguay dan juga Arab Saudi. Oke pendengar, itulah 26 negara yang sudah memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026 yang masuk ke 32 besar ya. Sudah ada 26 negara, berarti masih tersisa 8 begitu ya. 8 yang masuk, yang nanti akan masuk pada juara 3 untuk setiap grup dinilai dari poinnya juga seperti itu ya. Jadi nanti ada tersisa 8 ada 6. 6 yang akan memastikan juga untuk masuk ke babak 32 besar. Oke pendengar, selamat malam kembali untuk Anda semua. Beberapa update informasi pun akan terus kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam hari Anda. Satu tembang pendengar, ada beberapa tembang ya, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus hadir menemani suasana malam Anda. Iya, satu tembang telepon, ada yang mau telepon siapa gitu atau tidak? Tidak mau telepon siapa-siapa. Oke, saya akan menghadirkan satu tembang. Judulnya adalah Telepon. Lagu yang dipopulerkan oleh Gihon Marel featuring Toton Karibo ya, dengan harapan dapat menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini dan pastikan ya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan. Harapannya dapat menghibur Anda semua. Ya mungkin lupa telepon siapakah, langsung ingat ya, ada janjian mau telepon untuk malam hari ini. Telepon Toton Karibo, Gihon Marel.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Pelatihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
10: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
9: Progres masih bagus sih, masih 86%
10: ya.
9: Bagus mas kan. We encourage penyelidik saya bisa membuat yang tentu yang sudah selesai. Tapi ya harus diakui, kalau ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
10: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Ya, pendengar, Anda bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 21 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tadi sempat hujan ya, sekarang sepertinya hujannya sudah reda beberapa waktu yang lalu. Di tempat Anda seperti apakah cuaca cerah untuk hari ini, atau cuaca juga lagi hujan, lagi mendung, lagi rintik? Oke, apapun itu yang pasti Anda bisa menikmati suasana malam Anda dimanapun Anda berada saat ini ya. Sudah semakin larut saja, sudah jam 9:30 malam ya. Oke, jadi yang pasti buat Anda yang tengah menikmati malam mingguan untuk hari ini, selamat menikmati dan berharap pastinya sajian Pro 1 terus dapat menghibur Anda semua, tetapi juga ada informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan untuk malam hari ini. Ya, kembali menyapa dulu untuk Anda semua yang lagi menikmati suasana santai, suasana istirahat malam hari Anda. Ada kebiasaan yang perlu Anda lakukan juga di malam hari seperti itu ya. Bagaimana di malam hari Anda memanjakan wajah Anda, agar wajah Anda di setiap hari Anda beraktivitas akan nampak glowing. Aduh. Oke, nanti ada informasinya hadir untuk Anda, kemudian nanti diselingi juga tentunya dengan lagu-lagu hiburan terbaik yang kembali sudah disiapkan untuk menemani suasana malam Anda. Oke, kemudian nanti ada satu informasi juga, bagaimana sih cara menghilangkan lemak berlebih bahkan saat tidur. Waduh, saya kok merasa banget seperti itu ya. Oke, informasinya akan hadir untuk Anda. Kemudian juga ada satu informasi terkait penimbunan 5.635 liter BBM subsidi di Jayapura, diduga untuk tambang ilegal. Oke, update-nya seperti apakah itu akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Gadis Moi ya, hadir menemani suasana malam Anda. Iya, dan beberapa lagu-lagu hiburan ya. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran drama radio mini drama untuk edisi malam ini.

Oke, pendengar, pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi hadir dulu untuk menemani suasana malam minggu Anda. Informasinya, pendengar, penimbunan 5.635 liter BBM subsidi di Jayapura diduga untuk tambang ilegal. Informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Papua membongkar praktek penimbunan dan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi ilegal di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dalam operasi tersebut, polisi menyita 5.635 liter BBM subsidi serta menangkap dua orang terduga pelaku. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pengungkapan dilakukan di dua lokasi berbeda pada Jumat 26 Juni 2026. Hasil interogasi awal menunjukkan ratusan liter solar subsidi tersebut rencananya akan diselundupkan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom. Disampaikan juga pengungkapan pertama dilakukan di Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Petugas menghentikan sebuah kendaraan yang dicurigai mengangkut BBM subsidi secara ilegal. Saat diperiksa, polisi menemukan ada 25 jerigen berisi biosolar dengan total volume sekitar

220 liter biosolar subsidi, 1415 liter minyak tanah subsidi, serta satu unit dump truck yang diduga digunakan mengangkut BBM. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh biosolar dari sejumlah SPBU, sedangkan minyak tanah dibeli dari pangkalan resmi. BBM subsidi tersebut rencananya akan diselundupkan ke wilayah pedalaman, meliputi Kampung Ruja, Kampung Benawa hingga Kabupaten Yalimo, untuk dijual kembali secara eceran dengan harga tinggi demi meraup keuntungan pribadi. Ditambahkan juga, dan tentunya sebagai informasi untuk kita semua, sebagian BBM juga diduga akan digunakan untuk mendukung operasional tambang ilegal di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Negara rugi 650 juta rupiah, ya. Dan disampaikan Rama, praktek penyalahgunaan BBM subsidi tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 650 juta rupiah. Seluruh tersangka beserta barang bukti kini diamankan di kantor Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Papua. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Saat ini seluruh terlapor beserta barang bukti telah diamankan di kantor Subbit 4 Tipider Direskrimsus Polda Papua, dan para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Oke, pendengar, itu dia satu informasinya. Bahkan kita lihat begitu, ya, antrian untuk solar itu panjangnya luar biasa, ya. Dari pantauan beberapa, hampir semua SPBU yang ada di Kota Jayapura seperti itu. Biasanya karena saya lewat biasanya di Ali-Ali, ya, SPBU Ali-Ali, waduh itu panjang luar biasa. Star Wagon itu kalau misalnya kita dari arah AB mau ke Waina, Star Wagon, mobil angkot Star Wagon itu bisa terparkir dari arah-arah Padang Bulan Sosial, ya, itu panjangnya luar biasa sampai bahkan melewati SPBU-nya begitu, ya. Sampai mau dekat ke Zipur seperti itu. Kemudian dari arah sebaliknya antrian truk gitu, ya, antrian truk, kemudian tangki-tangki air seperti itu, ya. Antrian dari arah Waina, dari Sipur menuju sampai ke SPBU, bahkan kalau dari arah AB jalur sebelah kanan begitu, ya, jalur sebelah kanannya itu mobil-mobil besar begitu, ya, seperti mobil-mobil Hilux, ya, dan kawan-kawannya seperti itu. Wih, panjangnya luar biasa. Jadi antrian di sana sini, ya. Kita berharap ada penemuan seperti ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama, ya. Ternyata masih ada juga yang nakal-nakal seperti ini, dan tentunya kita berterima kasih juga untuk pihak kepolisian, dalam hal ini dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ya, di Treskrimsus Polda Papua. Dan kita berharap ini menjadi efek jera juga bagi semua yang berpikiran atau saat ini tengah melakukannya untuk tidak ada dalam penyalahgunaan, ya, ataupun menimbun BBM bersubsidi seperti itu, padahal banyak masyarakat juga yang mengantri untuk mendapatkan solar seperti itu, ya. Karena beberapa waktu lalu, kemarin 2-3 hari yang lalu, ya, dalam program Halo RRI, ada salah satu bapak juga yang masuk jalur seperti itu, bahkan sudah antri 3 hari. Itu dalam antrian, di antri hari pertama tidak dapat solar, hari kedua, hari ketiga pun tidak dapat solar. Akhirnya mobil sudah tidak bisa jalan, ada di rumah seperti itu, ya. Kemudian ini seperti apa, ya, ini semoga kita berharap pengambil kebijakan, tetapi juga orang-orang yang dalam tanda kutip, ya, oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menimbun solar dan lain sebagainya. Bahkan tadi informasinya juga untuk dijual eceran di daerah pedalaman seperti itu dengan harga lebih tinggi untuk keuntungan pribadi, kemudian juga melakukan juga untuk penimbunan ini dan disalurkan kepada
penambangan ilegal begitu ya, penambang

dan ilegal yang dilakukan di apa namanya daerah pegunungan seperti itu ya, dilakukan untuk tambang ilegal di Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan. Oke, ini menjadi informasi untuk kita bersama. Anda yang mungkin mendengarkan siaran malam hari ini, Anda yang mungkin mau berpikiran arah ke sana juga dalam tanda kutip begitu ya, yang tidak bagus, kemudian juga Anda yang tengah melakukannya seperti itu, stop sudah ya, tidak boleh lagi seperti itu. Kita ikut jalur yang baik, jalur yang benar adanya, tidak merauh keuntungan untuk diri pribadi dan menyalahgunakan itu subsidi oleh pemerintah seperti itu ya, dan untuk masyarakat peruntukannya harus seperti itu, tidak ada untuk keuntungan pribadi, bahkan dijual kembali, bahkan untuk mendukung juga tambang ilegal seperti itu ya. Oke, saat ini pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 22 dalam siaran mini drama ya, drama radio untuk malam hari ini. Cuaca hujan ya untuk beberapa wilayah, ada informasi juga dari Mas No gitu ya, apa namanya, Padang Bulan Wayana juga hujan turun seperti itu. Ya, dan Tasangkapura juga hujan ya. Bagaimana lokasi ataupun di tempat Anda? Oke, berharap pastinya apapun cuacanya tetap kita mensyukuri ya segala sesuatunya. Ada yang paling tahu lingkungan Anda seperti apa? Biasanya kalau hujan tuh yang mesti menjadi perhatian tuh apa? Ada yang paling tahu? Jadi bisa siaga juga seperti itu ya, untuk memperhatikan lingkungan sekitar rumah Anda. Oke, kita jelang bersama tepat pukul 22 dalam program siaran drama radio untuk malam ini.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama ya, siaran drama radio untuk malam hari ini. Dan untuk edisi 27 Juni 2026 malam ini diproduksi dari RRI Kendari ya, judulnya adalah Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Oke, seperti apakah jalan ceritanya Wa Ambe dan Ikan-Ikan dari Kendari dalam siaran mini drama-drama radio? Kita ikuti bersama.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wah Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
1: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wak Ambe, tunjukkan.
1: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat lagi.
5: Aduh, maaf, Wak Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
4: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide Murin. Seperti jaring besar kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap, saya sudah siap dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wak Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
1: Masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di kelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Bisa kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Mulai pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Oke, pendengar, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa tembang sudah saya hadirkan selepas tadi dalam program siaran mini drama ya, siaran drama radio yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ada satu cerita dari RRI Kendari kerjasama dengan Balai Bahasa seperti itu ya. Kemudian menghadirkan satu judul Uwa Ambi dan Ikan-Ikan ya. Oke, dengan harapan tentunya jangan lewatkan juga siaran drama radio yang hadir setiap hari seperti itu ya, pukul 22, 20.10 sampai 20.15 menit waktu Indonesia Timur ya, 22 lewat 10 menit, ada juga yang sampai 22 lewat 15 menit seperti itu. Oke, kita akan masuk dalam program apa selanjutnya. Buat Anda yang sudah menanti-nanti, sudah menunggu saya mau request lagu nih seperti itu ya. Boleh Anda bergabung di 0967536386 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang pasti punya cerita dong. Ceritanya seperti apa? Sudah Anda persiapkan, lagu itu punya nostalgia tersendiri buat Anda. Iya, ini bukan masalah apa namanya, bukan kita ngungkit-ngungkit masa lalu gitu ya, kemudian jadi bahan untuk akhirnya mungkin dengan pasangan hari ini atau pasangan hari ini, pasangan Anda saat ini begitu ya, atau menjadi bumerang seperti itu, tidak ya. Kita bernostalgia menceritakan lagu, entah itu punya kenangan tersendiri seperti apakah, Anda boleh bergabung ya, kita bernostalgia lewat lagu-lagu hiburan yang dihadirkan seperti itu. 536386 punya story, punya cerita, kemudian Anda bisa request lagu. Jadi yang mau request lagu punya story dan punya cerita seperti itu ya. Di 536386 ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita mainkan kurang lebih setengah jam ke depan ya dalam program Ruang Rindu.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, silakan Anda yang mau bergabung ya, yang mau request lagu boleh. Tiga penelpon langsung saya terima untuk malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang punya story, yang punya cerita, boleh dong berbagi bersama kita semua. Entah bersama memori dengan orang tua kah, atau ada situasi tertentu kah, atau juga mungkin bersama teman kala zaman sekolahan, kuliahan, atau teman-teman bermain atau seperti apa, boleh ya Anda bergabung. Kita Anda cerita nostalgia Anda, memori Anda, menceritakan story cerita Anda begitu ya. Story Anda seperti apa, kemudian Anda boleh merequest lagunya tuh lagu ini pada saat itu tuh seperti ini ya. Oke, ini dan itu, Anda boleh bergabung kemudian lagunya dihadirkan untuk Anda. 536-386 ya, line telepon yang bisa Anda gunakan. Oke, yang pasti lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara, saya tunggu Anda yang mau bergabung di 0967536386. Ada yang mau bergabung tapi mungkin lewat telepon, saya mau cerita tapi rada malu-malu gitu ya, atau mau cerita tapi seperti apa, boleh lewat WhatsApp juga ya. Anda boleh menceritakan menuliskan cerita singkatnya tuh seperti apa, tapi takutnya nanti kepanjangan ya, hari ini mau ketik-ketik aduh panjang juga, jadi bisa dipersingkat juga boleh. Kemudian requestan lagunya seperti apa, nanti saya lihat kalau story-nya, oh ya ini story yang memang memori seperti itu ya, yang memang punya nostalgia tersendiri, nanti saya bantu bacakan kemudian lagunya dihadirkan ya. 0813 4481 8741 ya, line telepon yang bisa digunakan via WhatsApp seperti itu, boleh di 0813 4481 8741, diketik kemudian nanti saya cover dulu ya, saya lihat dulu punya story, punya cerita, lagunya bisa langsung diketik juga, langsung dihadirkan, saya bantu bacakan seperti itu ya, boleh. Atau juga langsung saja supaya tidak tangan itu tidak capek untuk mengetik-ngetik, boleh langsung bergabung, langsung cerita story-nya seperti apa, lagunya langsung dihadirkan ya. Oke, 536-386, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga.
2: Malam minggu yang hujan-hujan begini.
1: Iya, malam minggu kita hujan-hujanan yo. Ya. Di rumah?
2: Yo, betul.
1: Oke, baik. Ada punya rencana story. Apa tuh, obat bungkus?
2: Rencana mau obat bungkus.
1: Oh, obat bungkus, Jo. Obat bungkus, Jo.
2: Tapi karena begitu dengar ada ruang rindu, bilang bikin cerita dulu, sama tunggu dulu ini pacar aku nawas dia mak.
1: Iyo, dia marah, dia puah, dia perempuan, dia bikin dia cemburu itu sama ikan-ikan. Eyo. Ya.
2: Saya mau dengar dia ini malam lagi kalau dia bisa masuk.
1: Iyo, pasti sih. Kalau su tantang begini, abu nawas mu.
2: Iyo, pacar abu nawas.
1: Iya.
2: Lagu barat boleh gak?
1: Boleh, story-nya seperti apa tuh?
2: Dia punya judul dulu saya kasih ke sana, Don't Say Goodbye.
1: Oke,
2: okay. Ini cerita waktu naik kapal ini.
1: Mm-mm.
2: Naik kapal dari Manado menuju Jayapura. Mm-mm. Tinggal dulu di Biak.
1: Oke, okay.
2: Dan aja mau ke Jayapura tapi sampai di Biak saja.
1: Oke, okay.
2: Itulah saya ada kenalan.
1: Mm-hmm.
2: Tahu lah waktu itu di kapal ramai sekali, waktu kita berangkat dari Bitung.
1: Mm-hmm.
2: Bitung sehingga di
1: Ternate.
2: Mm-hmm. Ya, pas sampai di Ternate ada, ya saya katakanlah tante-tante.
1: Tante dong.
2: Meninggal suaminya. Kebetulan kita naik sama dia naik dari Ternate menuju ke tujuannya ke Jayapura.
1: Oh, sama kok teh.
2: Lupa namanya. Waktu itu apa namanya itu tape-tape kecil yang pasang di sini apa Walkman. Walkman ya. Dia pakai itu sambil dengar-dengar lagu. Ini Don't Say Goodbye dari Max Winston.
1: Dari Max ya?
2: Ya, Max Winston.
1: Oke.
2: Don't Say Goodbye. Ulang-ulang terus saja dia putar itu lagu. Saya tanya kenapa kok putar ini lagu terus-terus? Cerita kami di duduk cerita-cerita di bagian belakang kapalnya, kapal apa namanya itu? Labobar.
1: Oh, panggil Labobar. Oke. Ya,
2: kapal Labobar. Tanya kenapa kok putar terus itu? Selesai kok kembalikan lagi. Dia bilang saya ada persoalan yang Pai Tua. Jadi waktu saya naik di kapal ini Pai Tua ada di Java.
1: Oh, terputus sudah hubungan kita. Seperti itu ya. Okelah, lagunya Don't Say Goodbye. Tante dong, ketemu di Ternate ya, pakai Walkman, lagu ini yang diputar terus. Kelanjutannya langsung terputus di tengah jalan ya. Okay, di 536386 ada lagi kah yang mau bergabung? Boleh ya, saya tunggu di 536386. Kita apa namanya, Anda yang punya cerita ya atau punya story seperti itu boleh bergabung nanti, langsung bisa request lagunya kemudian storynya tuh seperti apa ya. Anda misalkan ada di era tahun 70-an, 80-an, kemudian lagu ini lagi booming dan pada saat itu mungkin ada kejadian, ada peristiwa, ada kenangan seperti apa, boleh ya, Anda boleh bergabung kemudian menceritakan seperti apakah ceritanya, mengingatkan Anda akan lagu tersebut ya. Atau juga Anda yang mau gabung tapi apa namanya mau cerita rada-rada kayak aduh gimana ya, boleh juga nanti diketik saja di 081344818741. Anda bisa apa namanya lewat WhatsApp, nanti saya bantu baca. Kalau saya lihat ini story-nya, oh iya ini betul punya kenangan seperti itu, nanti langsung saya bacakan dan dihadirkan lagu yang di request ya. Tetapi kalau saya lihat tapi ini sebenarnya ini kayaknya bukan story nih, bukan kenangan seperti itu ya, mungkin nanti akan dilewatkan seperti itu. Okay, 536386, adakah yang mau bergabung? Tadi saya apa namanya requestan lagu dari Bung Bajo Radio ya, yang sudah bergabung dari miliknya Mak siapa gitu ya. Karena Don't Say Goodbye ini banyak sekali coverannya juga seperti itu. Don't Say Goodbye. Okay, coba saya lihat yang di request tadi dari Max ya. Okay, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, Don't Say Goodbye ini saya juga senang lagunya itu, versinya yang ini ya, yang pakai ukulele itu ya, yang pakai ukulele itu saya senang itu lagunya dari Kapenda seperti itu ya. Okay, tapi Bung Max maunya yang apa namanya tadi dari miliknya siapa tadi ya. Okay, coba saya hadirkan, semoga ini yang di request seperti itu ya. Don't Say Goodbye. Selamat malam saja untuk Anda semua yang mau bergabung, boleh, masih saya tunggu ya di 536386. Satu tembang dulu yang di request oleh Bung Max dengan Bung Bajo Radio ya, dengan Don't Say Goodbye dari miliknya apa namanya, kali ini saya hadirkan dari Eddie Peregrina ya, itu lagu aslinya, penyanyi aslinya seperti itu. Oke, cover dari Lobet Official. Rizky. Semoga ini lagunya. Tapi sambil saya lihat juga nih ya, yang dimaksudkan dari miliknya Mak siapa gitu. Semoga ini lagunya dihadirkan. Kita masih dalam ajang Ruang Rindu, yang mau bergabung boleh ya, 536386. Kalau belum ada, nanti sambil saya tunggu dengan lagu-lagu nostalgia ya, hadir untuk Anda.

Oke, pendengar, requestan lagu dari Bung Bajo Radio ya. Semoga itu lagunya Bung Bajo ya. Oke, saya hadirkan Don't Say Goodbye. Kemudian ada satu apa namanya yang masuk lewat jalur WA begitu ya. Iya, ini dari Mas No. Katanya Mas No seperti ini ya. Mau dong request lagunya Malam Minggu Tanggal Muda ya, dari miliknya Hetikus Endang. Jadi Mas No menceritakan bahwa setiap malam mingguan zaman ya masih muda-muda gitu ya. Jadi ya biasa kalau muda-mudi malam mingguan jalan. Tapi zaman dulu beda sama zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang mah pulangnya bisa jam 11, jam 12 malam seperti itu. Tetapi zaman dulu kalau apa namanya sudah malam mingguan, pamit sama papa mama, boleh dong malam mingguan anak muda gitu ya. Oke, pergi malam mingguan, tapi batas jam pulangnya itu jam 8, jam 9 tuh, pokoknya jam 9 paling mentok sudah ya. Jadi sudah harus pulang ke rumah, tidak boleh lagi yang namanya tidak masih ada di luar rumah. Jadi jam 8, jam 9 tuh sudah harus ada di rumah, karena kalau lewat dari jam tersebut itu berarti selesai sudah ya. Papa mama tuh sudah standby depan rumah, tinggal tunggu saja rotan kah atau apakah begitu ya. Dimarahin habis-habisan sama ortu ya. Era Mas To masih muda, era dulu tuh seperti itu ya. Ada batas waktu, sebenarnya harusnya sampai saat ini, tapi entah kenapa dengan pengaruh zaman dan didikan yang seperti itu, seharusnya harus kita tanamkan terus seperti itu ya, sudah mulai buyar seperti itu. Jadi Mas No ingat lagunya Hetikus Endang, malam mingguan seperti ini, malam minggu tanggal muda gitu ya, mengingatkan kalau malam mingguan zaman dulu tuh mau pergi malam minggu tuh pamit orang tua, jam 8, jam 9 sudah harus ada di rumah ya. Kalau tidak tuh dapat marah habis-habisan. Jadi ingin deh dengar lagunya Malam Minggu dari miliknya Hetikus Endang, mengenang akan masa-masa ya malam mingguan masih sama teman-teman gitu ya, janjian, kemudian malam mingguannya sama-sama. Tapi ingat batas waktu tuh pulang jam 9 itu paling mentok sudah ya. Oke, kita dengarkan bersama Malam Minggu Tanggal Muda dari miliknya Hetikus Endang. Pendengaran yang lain yang mau bergabung boleh di 536386.

0: Oke, pendengar Hatiku Sendang ya, malam Minggu tanggal muda sudah dihadirkan di kuasan lagu dari Bung Mas No ya, dari Mas No yang sudah request lagu tersebut. Oke, 5363886, silakan Anda yang mau bergabung, masih saya tunggu ya. Oke, yang punya story boleh dibagikan, boleh cerita bersama kami. Kemudian langsung lagunya di request dan dihadirkan untuk Anda. Oke, kali ini saya hadirkan satu tembang dari miliknya Hidi Diana, Bintangku Bintangmu, dan beberapa lagu-lagu nostalgia, dengan harapan ini menjadi nostalgia juga untuk Anda semua. Apalagi lagu ini di zamannya, di eranya lagi boomingnya, kemudian Anda ada di era tersebut ya, seperti itu. Kita masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Saya kembali mau bikin cerita lagi.
0: Oke, cerita apa tuh?
1: Itu lagunya tadi, itu Sebetul.
0: Sebetul, oke. Siap.
1: Kemudian itu, tadi kita dua sampai di Sorong. Dari Ternate sekarang sudah di Sorong.
0: Oke.
1: Sekarang ini sampai di Sorong, dia mau turun. Mau pergi sama keluarganya, katanya di Klademak.
0: Oke.
1: Klademak 1 atau Klademak 2 itu waktu itu saya juga tidak tahu di mana itu Klademak.
0: Iya.
1: Mas tinggal di Sorong saja. Saya tidak tahu di posisi Klademak 1 ke Klademak 2 ke Remuka apa saya mau sekali saya tidak tahu, buta dengan kota Sorong.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia bilang kita dua ke Klademak 2 kah? Klademak 1 kah? Dia bilang ini jauh sekali. Padahal saya tidak pernah sampai di Klademak, saya bilang jauh sekali.
0: dia paksa
1: sekali
0: sebenarnya. Kapal storm dan kapal pergi dan selesai.
1: Kemudian ini saya ada bawa barang juga terlalu banyak, jadi saya harus jaga, tidak bisa saya tinggalkan. Ini ada di pelabuhan begini, takut saya mau ketinggal kapal karena ada barang. Untung ada alasan seperti itu sehingga saya tidak diajak pergi.
0: Luar biasa.
1: Nah, karena ini saya pikir ini jalan di orang punya istri ke apa, kalau mempancing
0: sampai di sana mungkin sudah ada yang tunggu dan selesai.

0: Dang. And
1: sudah. Kapal mau berangkat, saya persis berdiri di atas dek tu, baru saya lihat ke bawah, berjuang naik ke kapal, betul ke langsung ke Jayapura. Saya tujuannya ke Biak dulu, saya tidak langsung ke
0: Jayapura. Oh begitu.
1: Ya. Dia naik kemari, dia cari. Cari-cari, kebetulan kita saya ada duduk minum kopi di belakang, di warung-warung kecil di belakang kapal.
0: Itulah, gimana abang ganteng ini, abang pemain bola nih ya, barang apa jadi.
1: Karena dia lihat saya duduk minum kopi, dia lagi duduk bergabung.
0: Wih, luar biasa.
1: Saya pergi tadi sampai di Kelademak sana, saya tidak tahu lagi dia itu tante ke rumah. Sudah pindah katanya. Saya bilang, pindah di mana? Dia bilang di Tanjung Kasuari. Saya bilang, ya saya tidak tahu kalau nama kata Tanjung Kasuari itu.
0: Ada Jayapura sini nih.
1: Kalau kau bilang Jayapura, saya tahu. Kau pilih di Enggro sana, kau tahu. Dia bilang Tanjung Kasuari. Saya bilang, tidak tahu itu Tanjung Kasuari di mana. Nah, sudah. Kita sambil duduk minum. Sementara cerita-cerita dia putar lagi itu lagu, dia cabut itu soketnya, handset yang masuk di muka, dia putar itu lagu yang tadi. Saya dengar-dengar itu lagu bagus juga Atrada, ini sakit hati, ini lagu sakit hati ini.
0: Oh begitu.
1: Dia bilang, kenapa kok sakit hati apa sampai kok putar-putar itu lagu. Dia cerita dia ada bertengkar dengan calon suami yang berkelipi, suami yang pertama meninggal, kemudian laki yang suka sama dia, kar. Nah, itu yang dia putar lagu, dia mulai dari pelabuhan itu sampai dengan apa Ternate sampai dengan Sorong. Sementara minum kopi baru dia putar itu lagu. Saya bilang, ya kalau lagu-lagu sakit hati begini jangan putar di atas kapal, tidak boleh.
0: Nanti molo ke bawah lah, bahaya.
1: Karena ini kita berangkat ini dengan hati gembira, tidak boleh ada perubahan pikiran macam-macam di jalan. Lama-lama kapal dia tenggelam di laut, tinggal tenggelam dengan kopi hati keras itu.
0: Aduh, hati batu tuh, hati keras itu langsung tenggelam paling awal itu, turun cepat.
1: Jadi dia tanya, kakak asal dari mana? Saya bilang, saya dari Jayapura. Baru kalau begitu semua, saya juga mau ke Jayapura, jadi kita sama-sama, saya bilang iya sudah.
0: Baik sampai.
1: Saya bilang iya sudah, nanti saya kasih tunjuk jalan, padahal saya punya tujuan mau ke Biak ini.
0: Aduh.
1: Pas dia punya ini, saya dari apa dari kapal semua sandar di Biak, saya lihat begini ada kemenakan, nama Anies, dia melihat saya, angkat tangan. Naik kemari, bantu kasih turun barang. Kebetulan ada petugas-petugas bagasi, tapi satu orang baru tambah lagi ini, kemana akan naik, orang turun. Nah, turun sampai di bawah, dia pasti ketemu saya di pintu-pintu mau keluar ini. Nah, kamu kemana? Saya bilang, terhadap saya mau antar barang, turun ke bawah, kasih ini anak-anak di. Nah, turun itu dan sudah langsung naik mobil, dia langsung menuju ke Ambroben. Saya terasa lagi tonton dengan dia punya goodbye dengan lagu tadi.
0: Lagu cocok sudah goodbye.
1: Nah, itu lagu itu yang jadi kenangan ini. Tadi saya dengar-dengar. Saya ceritakan ini dulu.
0: Aduh, siap.
1: Terima kasih. Saya tantang ini pakai yang di jalan apa sana ini.
0: Itu lagi
1: pakai Kumis. Coba kau masuk yang kau buang nawas kah?
0: Yo, itulah.
1: Yo,
0: oke. Iya. Terima kasih Bang Bajo Radio sudah bergabung malam hari ini ya. Yang sudah cerita dengan lagunya yang tadi sempat terputus, jadi masuk jalur menyelesaikan ceritanya seperti itu ya. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung masih saya tunggu seperti itu ya. Kalau belum ada, saya hadirkan beberapa lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu yang bisa menostalgiakan Anda ya di 536386. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ade Sofi.
0: Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam Kak Yana. Oke, silakan Kak. Faya Kondio. Oke, ceritanya gimana tuh?
2: Ini belum pernah lihat laut ini.
0: Oke.
2: Belum pernah lihat kapal juga belum. Ini baru selesai sekolah. Mm-hmm. Terus 87. Kawin dengan bapaknya anak-anak ini. Soalnya ini mungkin mau mantu. Baru belum pernah pisah dengan mama yang di rumah. Karena saya bungsu. Begitu naik kita di itu atas di palka di atas sudah dong kasih kita lagu ini.
0: Faya
2: Kondios di Dharma Nusantara.
0: Oke.
2: Okay. Faya Kondios suka apa sih seputar Tanjung Kayu Batu bah. Tiba-tiba saya bilang aduh. Kenapa saya tadi mau ikut? Tapi sama mama ini bagaimana? Jadi sudah di turun di DK 4, saya dulu diam. Dia pikir bapaknya anak-anak ini pikir mungkin dia takut kan? Tadi padahal saya ada pikir mama setengah mati.
0: Itu lagi.
2: Saya mau menangis, saya takut nanti dia bilang dewasa. Jadi saya diam sampai tiba Manokwari. Di Manokwari saya diam. Sampai Manokwari begini dia mama marah saya. Mama mantu ini marah saya. Dia bilang sama ini bapaknya anak-anak, perempuan kecil dari mana yang kau bawa? Saya umur 20 tahun ini. Mbak Sofi, perempuan kecil dari mana yang kau bawa kemari? Dia bilang, mama sama kanyang, gimana? Saya bilang, aduh kau saya dapat marah gini, dia pulang tadi. Jadi saya kalau ingat dan manusia lagu ini, Faya Kondios ini, almarhum dia biasa sering bantu saya. Saya dengar lagu itu, lagu Kupan Nakut. Padahal dia tidak tahu kalau saya ini ada tengah mati. Ingat mama ini. Dia pun satu kali mau berangkat di Gumpiona Pisa.
0: Iya, betul. Jadi
2: Pak Sofi begitu sudah dia pikir itu.
0: Oke,
2: saya dengar lagu Faya Kondios itu saya pasti senyum-senyum sendiri.
0: Oke, baik sih.
2: Itu sudah
0: begitu. Oke. Iya, terima kasih buat Kak Yana Cikoteng sudah bergabung. Belum pernah lihat itu apa namanya kapal laut. Tahu-tahu mau berangkat ya dengan almarhum suami seperti itu kesana masih unyu-unyu ya 20 tahun. Jadi mau pergi tahu-tahu kapal sudah lepas Dharma Nusantara ya. Tahu-tahu Faya Kondios barang kopi cah di udara ya. Langsung macam aduh kenapa saya mau pergi kan nanti mama di rumah dong bagaimana seperti itu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan 536386. Halo. Oke. Terputus ya. Iya, Faya Kondios saya tahu lagu ini tuh apa namanya dari dari Bapak John Rumbiak ya, karena biasanya beberapa lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat kalau misalnya diputar gitu ya, atau Bapak standby lagi main-main ke studio seperti itu. Jadi biasanya kalau kita cerita-cerita sampai ada lagu juga akhirnya dapat referensi, dapat konfirmasi juga begitu ya. Jadi pernah saya dengar dari Pak John Rumbiak ya terkait dengan lagu Faya Kondios ini sendiri, sebenarnya ini lagu perpisahan yang hakikinya seperti itu ya. Ini lagu perpisahan, bukan perpisahan yang sementara, bukan perpisahan oh ya ini mau pergi dari sini ke sini begini ya, begitu ya. Tetapi biasanya orang memutar lagu ini seperti tadi perpisahan-perpisahan yang seperti diceritakan oleh Kakak Yana tadi ya. Tapi seyogianya lagu ini adalah perpisahan untuk kepergian meninggal dunia seperti itu ya. Faya Kondios lagu ini. Jadi jalan ceritanya adalah untuk kepergian orang-orang terkasih karena kematian seperti itu ya. Tetapi karena lagu ini sering banyak diputar juga, sering banyak dilantunkan seperti itu untuk yang mau pergi kemana atau yang kemana gitu ya. Tetapi hakikatnya adalah lagu ini untuk orang-orang terkasih yang lebih dulu menghadap sang pencipta seperti itu, dipisahkan karena kematian. Oke, Faya Kondios dari The Cats akan hadir menemani suasana malam Anda. Yang mau bergabung nanti boleh ya di 536386. Selepas The Cats nanti ada beberapa lagu-lagu nostalgia sambil saya menantikan. Anda yang mau bergabung nanti langsung saya terima ya. Oke, The Cats dengan Faya Kondios.

Oke, pendengar, beberapa tembang-tembang mancanegara ya hadir menemani suasana malam Anda. Ya, dan saat ini pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Berharap pastinya beberapa lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah hadir menemani suasana malam Anda dan yang sudah bergabung juga dalam program Ruang Rindu seperti itu ya, yang punya story kemudian bisa cerita ya, dan lagunya dihadirkan. Ada beberapa saja seperti itu, tapi terima kasih yang pasti kita bersama bisa bernostalgia di malam hari ini lewat lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya. Untuk edisi malam hari ini lagunya lagu mancanegara ya, jazz music selepas Ruang Rindu. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Malam mingguan, jadi dicek-cek anggota keluarga semua sudah pulang di rumah kah, dicek-cek kembali kondisi kendaraan Anda, rumah Anda, pintu, jendela dan sebagainya. Dirasa aman, jangan lupa berdoa sebelum tidur ya, agar kita semua dalam penjagaan penyertaan Tuhan, diberikan kesempatan kita bersua kembali di hari yang baru ya, di tanggal yang baru, di hari yang baru. Oke, yang pasti terima kasih banyak Anda terus menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda di saat Anda melaksanakan berbagai aktivitas santai dalam kondisi situasi apapun, perasaan Anda apapun situasi dan kondisi Anda, tapi Anda terus pantau Pro 1. Ucapan terima kasih yang begitu luar biasa untuk Anda ya, seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya pamit ya untuk Lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari ini. Kita jumpa di esok hari siang ya, pukul 11 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam Anda yang bekerja, semangat bekerjanya petugas keamanan, security yang lagi piket malam, petugas kepolisian, TNI Polri begitu ya, petugas medis juga dan berbagai bidang kerja lain juga, ada profesi bidang kerja lain yang juga piket dinas malam seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk semuanya dan semangat menjalani aktivitas Anda di hari ini. Yang menikmati istirahat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua.

Selamat malam pendengar program Mas Tatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Yusaila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Program Mas Tatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura yang hadir untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 melalui saluran pemancar kami FM 88,8, 96,5, 96 dan 1433 MHz. Terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Tewan hadir menemani di Lintas Jayapura pagi untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Tentunya kita semuanya akan mengikuti setiap program acara Pro 1 RRI Jayapura yang akan kami siarkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua akan menyambut pagi ini, walaupun memang udara masih terasa cukup dingin, namun kita semuanya akan melewati pagi ini dengan penuh syukur bahwa kita masih diberikan nafas untuk menghirup udara di pagi hari yang begitu segar. Dan kita manfaatkan momen pagi tentunya bisa untuk kita gunakan untuk beraktivitas sejenak dari berbagai kegiatan seperti olahraga mungkin, atau ada hal-hal yang lain yang akan Anda kerjakan. Tapi yang jelas saya yakin kita semuanya akan menyambut pagi ini lewat doa yang kita panjatkan sebelum kita turun melangkah untuk melaksanakan aktivitas. Kita panjatkan doa-doa kita agar kita semuanya dapat berjalan dengan baik tentunya ya, dan Pro 1 RRI Jayapura akan hadir dengan beberapa program acara di Lintas Jayapura pagi. Di antaranya mendengar Mutiara Hati seperti biasanya di hari Minggu. Shalom, salam sejahtera kita semuanya. Kita sambut pagi ini lewat Mutiara Hati yang hadir dengan judul Hati yang Gembira, yang akan disampaikan oleh Sri Herlina Bangun, yang akan kita dengarkan. Namun kita sambut dengan satu lagu bersama Derek Jordan, Perkara Besar.

Shalom saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah di mana kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Sri Herlina Bangun dalam acara Renungan Agama Kristen yang bertemakan Hati yang Gembira Adalah Obat. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman-Mu adalah terang bagi kami di tengah keadaan dunia sekarang. Terkadang kami lelah dan merasa tidak ada harapan. Oleh sebab itu, kami percaya hanya terang-Mu yang akan menuntun kami mendapatkan kekuatan yang baru. Berkati setiap pendengar, agar perenungan hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, sains modern saat ini mendapati bahwa emosi negatif seperti stres, kepahitan, dan kecemasan dapat merusak sistem imun tubuh. Dunia medis setuju bahwa banyak penyakit fisik bermula dari masalah pikiran dan hati. Menariknya, ribuan tahun sebelum ilmu kedokteran membuktikannya, Raja Salomo melalui inspirasi Roh Kudus sudah menuliskan rahasia kesehatan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan merancangkan tubuh kita agar merespon langsung apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Saudaraku, sukacita Kristen tidak tergantung pada situasi. Gembira atau sukacita yang Alkitab maksud bukan karena segala hal dalam hidup kita sedang berjalan lancar. Sukacita rohani adalah buah roh, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, damai, sukacita. Ini adalah ketenangan batin karena kita tahu bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita. Nabi Habakuk mencontohkan sukacita ini dalam Habakuk 3:17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan hasil ladang mengecewakan, ia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ada bahaya spiritual dari semangat yang patah. Mengapa Alkitab berkata semangat yang patah mengeringkan tulang? Karena keputusasaan menghisap semua energi rohani kita. Ketika kita menyimpan dendam, khawatir berlebihan, atau membiarkan stres menguasai hidup, kita sedang meracuni diri sendiri dari dalam. Patah semangat membuat kita berhenti berdoa, berhenti berharap, dan menjadi rentan terhadap serangan musuh. Kristus adalah sumber penyembahan dan sukacita sejati. Bagaimana jika hati kita terlanjur patah? Datanglah ke salib Kristus. Yesus datang untuk membalut hati yang remuk redam. Bagaimana kita bisa menjaga agar hati kita tetap gembira di tengah tekanan hidup? Pertama, praktikkan budaya bersyukur. Fokuslah pada apa yang Tuhan sudah berikan, bukan pada apa yang belum Anda miliki. Bersyukurlah menghalau kecemasan. Dua, jaga pikiran dari polusi informasi. Jangan penuhi pikiran dengan gosip, berita negatif, atau ketakutan akan masa depan. Filipi 4 ayat 8 menasihati kita untuk memikirkan semua yang benar, mulia, dan adil. Tiga, lepaskan pengampunan. Kepahitan adalah racun pembunuh sukacita terbesar. Mintalah kasih karunia Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda. Berikut adalah tiga cara Alkitabiah agar hati kita tetap gembira dan menjadi obat saat tekanan hidup melanda. Satu, mengubah fokus dari masalah kepada janji Tuhan. Ini pandangan iman. Penjelasannya, tekanan hidup seringkali membesarkan karena kita terus-menerus memandangnya membuat mengintimidasi pikiran kita. Bersukacita dalam tekanan terjadi saat kita sengaja mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah tersebut. Dasar Alkitab, Ibrani 12 ayat 2 menasehati kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Rasul Paulus bisa bersuka cita dan bernyanyi di dalam penjara yang gelap, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Bukan karena dia menyukai penjara, melainkan karena fokusnya tertuju pada kedaulatan Kristus, bukan pada rantai yang mengikatnya. 2. Mengubah kekhawatiran menjadi doa dan pujian. Tekanan melahirkan kecemasan, dan kecemasan adalah musuh utama dari hati yang gembira. Alkitab tidak meminta kita menekan atau memendam stres tersebut, melainkan menyalurkannya ke tempat yang tepat, yaitu mesbah doa. Dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Ayat ini tertulis dari dalam penjara Roma. Bagaimana caranya? Ayat 6 memberikan solusinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya, ketika kita menukar kekhawatiran dengan doa yang penuh syukur, Alkitab berjanji bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ayat 7. Damai inilah yang menjaga hati tetap gembira. 3. Mengingat bahwa tekanan memiliki tujuan ilahi. Kita bisa tetap tersenyum dalam tekanan jika kita tahu bahwa air mata dan beban yang kita pikul hari ini tidak akan sia-sia. Tuhan mengizinkan tekanan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan karakter kita. Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ketika Anda tahu bahwa tekanan ini sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih serupa dengan Kristus, Anda tidak lagi melihat tekanan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembentukan yang mendatangkan kebaikan. Saudaraku, coba lihatlah kopi bubuk atau teh celup. Aroma dan rasa terbaik dari teh atau kopi tidak akan pernah keluar jika mereka tidak diseduh dengan air yang sangat panas dan ditekan. Demikian pula hidup orang percaya. Seringkali keindahan iman dan sukacita supranatural kita baru memancar keluar secara maksimal justru ketika kita berada di bawah tekanan hidup yang berat. Jangan biarkan dunia ini mencuri kegembiraan Anda. Obat terbaik untuk kesehatan jiwa dan raga Anda tidak selalu ada di apotik, melainkan ada di dalam hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Demikianlah untuk renungan kita. Tetaplah bersukacita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami percaya atas pemeliharaan-Mu setiap hari. Terkadang himpitan masalah membuat kami kehilangan sukacita. Kami menjadi suka marah-marah, kadang kami punya pikiran yang negatif tentang segala sesuatu. Tetapi melalui renungan ini kami, iman kami dibangkitkan karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami berdoa bagi kami yang dalam tekanan, supaya mendapatkan semangat, karena hati yang gembira, dan kami akan bersaksi tentang Engkau. Amin.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Lagi.
1: Rangga, katanya mau beresin rumah.
0: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
2: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
0: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Umat Kristiani di manapun saja Anda berada, kita telah ikuti bersama untuk mutiara pagi ini, bahkan dengan beberapa teman-teman pujian juga yang sudah kita panjatkan, dan kami cukupkan mengingat kita akan ikuti bersama sejumlah informasi dalam warta berita Papua Selintas sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026.

0: Selamat pagi, saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Selintas Sepekan yang akan disampaikan rekan Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Ade Irfan. Majelis Rakyat Papua memperkuat masyarakat kampung memanfaatkan program strategis nasional Indonesia. Berikut laporan Naldi Saulia.
2: Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, terus mendorong percepatan pemetaan wilayah adat di daerah pengangkatannya, Port Numbai. Langkah awal tersebut dilakukan di Kampung Nafri melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berlangsung Sabtu kemarin. Dikatakan pertemuan tersebut membahas pemetaan wilayah adat untuk mencegah terjadinya sengketa batas wilayah termasuk dalam pelaksanaan program strategis nasional oleh pemerintah pusat.
3: Tanah yang menjadi milik masyarakat itu sebatas di mana kita bisa kelola begitu, yang ada sertifikat kita begitu, tetapi yang lepas dari sejauh mata memandang kita itu adalah tanah negara. Tanah negara itu yang sekarang diusahakan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan atau program PSN. Dengan demikian, apa kami minta untuk pemerintah lakukan atau programkan pemetaan wilayah tanah adat. Tadi hadir di tengah-tengah acara kita Bapak Onduafi Sembekra, tapi Bapak sendiri adalah Ketua Bapeda, sehingga kami masyarakat adat Port Numbai meminta untuk pemerintah programkan program pemetaan wilayah tanah adat. Dengan adanya pemetaan wilayah tanah adat itu, masing-masing kampung dia tahu batas dengan kampung lain, dan satu kampung itu ada suku-suku di dalam, dan suku-suku satu dengan suku lain itu dia bisa tahu jelas batasnya. Kalau sudah terjadi pemetaan wilayah tanah adat, dan kami bisa lihat juga mana yang tanah adat dan mana yang tanah negara begitu. Tetapi tadi kami sudah minta untuk pemerintah ke depan, nanti pemerintah bantu kami untuk pemetaan dan juga membuat sertifikat hak milik perorangan dan juga hak milik adat begitu. Itu ke depan.
2: Sementara Kepala Kantor Wilayah PPN Provinsi Papua, Roy Wayoy, menjelaskan pengusulan sertifikasi tanah ulayat memiliki prosedur yang berbeda dengan tanah perorangan, di mana masyarakat adat tidak bisa langsung mengusulkan tanah ulayat ke BPN tanpa adanya surat keputusan penetapan dari kepala daerah agar riwayat tanah dan hasil penelitian yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari.
4: Ya, pemetaan wilayah adat ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan sinergi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita kan butuh harus ada kesepakatan, harus ada keputusan, harus ada penetapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan juga kembali ke masyarakat, masyarakat mau tidak untuk melakukan pemetaan, masyarakat mau tidak untuk disertifikatkan. Karena sebelum kami ukur, itu harus kepada keputusan pemerintah daerah, harus ada penetapannya. Penetapan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat, harus ada riwayatnya, harus ada penelitiannya, seperti itu. Nah, ini kita dorong. Nah, ini kan menjadi beban dari tiap pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, untuk bisa menyiapkan data awal, alas hak, berkaitan dengan subjek, siapa yang punya ini. Ada pengakuan, tidak ada keputusan, tidak ada pemerintah daerah terhadap masyarakat adat ini, pemilik tanah. Karena tidak bisa serta-merta masyarakat juga langsung usul ke kami untuk tanah ulayat, itu tidak bisa, kecuali perorangan. Kalau tanah ulayat perlu ada penetapan pemerintah daerah. Itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014, dan juga di kami itu keputusan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024, itu sudah diatur. Ini sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agraria.
2: Ditambahkan Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Awi memastikan pertemuan tersebut akan dilanjutkan secara intensif, terutama dalam pemetaan batas wilayah agar setiap program yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran serta adanya keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik tanah ulayat.
5: Tujuan dari pertemuan ini yang pertama untuk bagaimana Kampung Nafri ini ke depan. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh beberapa OPD kepada kami masyarakat kampung, untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Nafri dari sisi pertanian telah dijelaskan bahwa yang cocok ditanam di Kampung Nafri sesuai dengan data itu mereka juga sudah jelaskan. Yang kedua dari kehutanan juga bahwa lahan di Kampung Nafri itu juga ada batasan karena lahan-lahan ini juga menjadi kepentingan negara, hutan lindung dan lain-lain. Oleh karena itu paling inti adalah semua materi yang disampaikan oleh para sumber dari provinsi itu akan menjadi catatan buat kami dari sisi masyarakat kampung, tapi dari sisi adat untuk kami menindaklanjuti ke depan bersama kepala kampung untuk program-program yang cocok di Kampung Nafri ke depan. Dan pertemuan hari ini bukan langsung akhir, tetapi akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan karena yang jelas kami di Kampung Nafri itu ada dua keunduafian, yaitu keunduafian warga dan dua keunduafian sepekra. Sehingga hal ini pasti ke depan kepala suku terus untuk di sepekra kami juga pasti akan diskusi.
2: Nalik Saulia melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura menemukan sekitar 7.000 usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38.000 usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit. Menurutnya data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi real dunia usaha sekaligus memperbaharui basis data ekonomi daerah.
7: Jadi untuk data usaha yang ada di BPS sementara ini berjumlah 31.000 sekian. Data itu diperoleh dari hasil pemetaan BPS dengan data-data dari kementerian lembaga. Sehingga total data awal yang kita peroleh ada sekitar 31.000 sekian.
6: Diketahui sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk kawasan perbatasan SKO. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Tinjau Rumah Susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP Rini Diahmawarti menjelaskan pembangunan Rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Meskipun demikian, secara umum bangunan tersebut sudah dapat dihuni oleh para ASN dari Kejaksaan Tinggi Papua.
9: Pelaksanaan pembangunan rusun ini di tahun anggaran 2024-2025 dan selesai pada tahun 2026, Februari 2026. Jadi pelaksanaannya bisa langsung setelah dia selesai, bisa langsung ditempati oleh dari ASN Kejaksaan Tinggi Papua, seperti itu. Jadi dilengkapi, rusun ini dilengkapi dengan mebel, jadi dengan tipe 36 dan kamar 2 unit, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Serah terima PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal seperti itu.
8: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeferdian, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeferdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
10: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP. Kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
8: Kajati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kajati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.
11: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
12: Agak naik semua ini, Mbak, barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90. Bawang merah 70, Surabaya kadang 80. Cabai padang keriting sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Gak menurun juga. Ya, maunya stabil saja, Mbak. Gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu tuh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu tuh. Gak beratan gitu tuh. Kalau terlalu mahal juga kasihan, tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
11: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
13: Karena naik semua barang, banyak. Cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80. Kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa naik semua. Kasihan tuh. Maksudnya, kalau mau kasih naik segini, nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu tuh. Nggak melonjak tuh. Terus, kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
11: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Peningkatan ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi serta penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan.
14: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi. Setiap bulan terdapat sekitar 1.000 kasus baru yang dilaporkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Beri Wopari mengatakan, tren kasus malaria saat ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Beri, peningkatan kasus dipengaruhi kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak nyamuk penyebab malaria.
15: Jadi memang saat ini kalau secara angka capaian saya belum membuka data pagi ini, tetapi kalau kita lihat tren yang ada, rata-rata kenaikan setiap bulan itu kita bisa sampai 200 kasus baru tiap bulan. Kami dapat kasus baru malaria yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit yang kami rekap. Dan itu di Kota Jayapura, jadi kalau kita hitung untuk 9 kabupaten kurang lebih bisa sampai seribuan kasus. Itu penambahan kasus baru per bulan dari 9 kabupaten kota.
16: Kalau lihat trennya ini normal kah atau ada peningkatan?
15: Kalau tren yang ada ini terjadi peningkatan. Peningkatan penambahan kasus baru malaria. Yaitu diakibatkan antara lain karena pertama kita saat ini situasi iklim cuaca yang panas hujan panjang hujan itu sangat berkontribusi di situ untuk perindukan nyamuk.
14: Selain itu peningkatan penemuan kasus juga dipengaruhi upaya deteksi dini yang diperkuat di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Meski demikian Berry menegaskan peningkatan penemuan kasus menunjukkan layanan kesehatan semakin aktif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura.
8: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
17: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja di berat bersih 1.644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran Kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
8: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, demikian paket Papua Selendang Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Brengar, dimanapun Anda berada, kita sambut mentari pagi ini. Dan walaupun memang sudah masih terasa cukup dingin, biasanya memanjakan kita untuk masih bermalas-malasan ya. Tapi biasanya jam-jam seperti ini karena Piala Dunia berlangsung. Kali ini Kroasia versus Ghana dan juga Inggris versus Panama sedang berlangsung. Dan tentunya untuk Anda yang lagi menikmati pertandingan Piala Dunia, ya selamat menikmati untuk pertandingan di pagi ini. Dan begitu pula juga untuk Anda dengan beberapa kegiatan atau aktivitas yang Anda lewati, jangan lupa untuk umat Kristen dimanapun Anda berada untuk menjalankan ibadah pagi ya. Dan begitu pula juga untuk anak-anak kita, adik-adik kita, untuk ke sekolah minggu ya, apa kabar, selamat pagi ya. Guru-guru sekolah minggu biasanya pagi-pagi sudah siap-siap, bahkan jam-jam seperti ini untuk dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan di gereja masing-masing untuk anak-anak kita. Dan begitu pula juga pastinya untuk yang lainnya, karena menikmati akhir pekan biasanya lebih cenderung untuk melaksanakan berbagai aktivitas di rumah ya, bersama keluarga. Semoga kegiatan di hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana Anda ya. Dan pendengar, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini di mana Anda sudah mengikuti Papua Selintas Sepekan. Dan kami pun juga menemani Anda dengan beberapa pesan-pesan juga akan hadir untuk Anda. Dan di pukul 7 nanti sekilas atau sejenak kita akan ikuti bersama Pro 3 kupasan atau ulasan pertandingan sepak bola. Karena di pukul 7 kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan kalau di pukul 7 saat pertandingan ya, ini pasti ada ulasan kupasan nantinya di pukul 7 pertandingan di pagi hari ini antara Ghana melawan Kroasia, begitu pula juga dengan Inggris dan melawan Panama ya maksudnya. Dan baik pendengar, terima kasih, tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1, tetap terus menemani Anda.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana toh.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sejenak kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta, di mana pertandingan Kroasia melawan Ghana ya. Sejenak kita akan ikuti ya, tidak untuk mengikuti sejumlah pertandingan sampai tuntas. Kalaupun ada yang ingin mendengarkan Piala Dunia antara Kroasia versus Ghana di pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama Pro 2 RRI Jayapura karena menyiarkan secara langsung, secara tuntas tentunya. Dan baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sejenak kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Yang juara belum.
2: Oke.
1: Okay. Iya, iya. Mungkin 3-0.
2: Ya, amin. Oke. Okay. Wah, saya lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris, jadi enggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
3: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan nih skor bisalah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bisa bola ya.
2: Kasih bola dulu ya, kasih bola dulu. Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
3: Nanti dapat umpan dari Saka pasti itu.
2: Dari Saka. Oke, baik.
3: 2-0 lah buat
2: Inggris. Oke, baik.
3: Salam olahraga.
2: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudi sudah harus siap-siap. Baik. Ini sebentar ya, pendengar.
4: Ya, dan pendengar, kami akan sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Panama menghadapi Inggris di babak kedua ini. Yang skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana, sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan Bung.
5: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwansah, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada McQuehi. McQuehi berikan lagi kepada Gerald Kwansah. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsah. Ezri Konsah umpan melebar sedikit, berikan kepada McQuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane berikan kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, kurang sempurna tadi Rogers akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris akan dihadapi oleh Gerald Kwansah. Gerald Kwansah mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsah. Ezri Konsah melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada McQuehi. McQuehi sodor ke depan tadi, berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi back pass, berikan kepada McQuehi. Kali ini McQuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsah. Ezri Konsah berikan kepada Gerald Kwansah. Kali ini ada Bukayo Saka meliuk-liuk dari sisi kanan. Umpan matang dia berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali mendengar. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas, kalau maksud kami timnas Panama, nomor punggung 3 Jose Cordoba. Dan pelatih Thomas Christian Tarin dari Panama sudah melakukan pergantian pertamanya pada pertandingan kali ini. Striker Thomas Rodriguez, nomor punggung 9, ditarik keluar dan digantikan Jose Fajardo, nomor punggung 7. Maksud kami nomor punggung 17. Sementara untuk timnas Inggris, sampai saat ini pelatih Thomas Tuchel masih mempercayai 11 pemain awal yang tadi diturunkan di babak pertama. Ya, kali ini lemparan ke dalam Jose Andrade. Jose Andrade berikan ke depan, maksudnya kepada Fajardo. Namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini kembali ada Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan lagi umpan menyilang kepada Martinez. Martinez mengejar bola dibayang-bayangi oleh Aureli. Martinez menyerang dari sisi kanan. Martinez masih dia mendribel bola. Namun sayang sekali terjadi perebutan. Dan kali ini ada Harry Kane. Harry Kane mundur jauh ke belakang. Maksudnya tadi umpan ke depan berikan kepada Marcus Rashford. Namun Rashford gagal mengontrol bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Terjadi tadi duel yang cukup ketat antara Nico Aureli dan Martinez tadi dari sisi kiri sebelah, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Inggris tadi. Dan tampaknya saat ini pemain nomor punggung 6 Martinez masih tergeletak tadi karena berbenturan cukup keras dengan Nico Aureli. Wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar masih melihat kondisi dari Martinez. Apakah perlu tim medis untuk masuk? Nah, ternyata tim medis sudah dipanggil untuk melakukan perawatan medis kepada Martinez yang saat ini masih tergeletak di atas lapangan. Sudah mampu bangkit nampaknya Martinez. Dan ternyata juga mampu untuk melanjutkan permainan pada babak kedua pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Skor masih 0-0, Panama versus Inggris. Sementara pertandingan lain di grup L yang mempertemukan timnas Kroasia melawan Ghana. Kroasia masih unggul 1-0 untuk sementara waktu. Dan Kroasia kali ini menjadi pemimpin klasemen untuk sementara waktu juga di grup L. Ya, kali ini ada pemain timnas Inggris melakukan serangan. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham maksudnya berikan kepada Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari dia. Berikan langsung kepada Marcus Rashford. Menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford masih 1-2 pemain. Namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey. Maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo. Tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford. Dibuang saja tadi. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama melakukan serangan. Kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli umpan 1-2. Saat ini ada Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Salah sekali pendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford meliuk-liuk dia. Namun dipotong oleh Martinez berikan kepada Andreas Andrade. Sayang sekali nomor pendengar. Pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik. Namun
0: iya, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan ya juga berlangsung antara Kroasia versus Ghana, di mana Kroasia unggul 1-0, sementara untuk Inggris ya berhadapan dengan Panama ya yang saat ini tengah berlangsung. Dan untuk Anda ingin menyaksikan pertandingan atau ingin mengikuti pertandingan antara Panama versus England, Anda bisa bergabung bersama Pro 2 RRI Jayapura ya. Dan baik pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Umumnya kita akrab dengan hujan. Kadang ia datang sebagai gerimis lembut yang menyejukkan. Kadang sebagai hujan deras yang membasahi bumi. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat hujan disebut ekstrim? Hujan ekstrim bukan soal derasnya curah hujan. Ini adalah kondisi ketika air hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan durasi yang singkat, menyebabkan volume air yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat cepat. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air terkondensasi secara masif membentuk awan-awan badai raksasa yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Ketika awan-awan itu melepaskan air, dampaknya bisa merusak, jalanan bisa berubah menjadi sungai, jembatan bisa terputus, dan tanah longsor bisa terjadi, terutama di daerah yang curam. Ingat, alam memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan siap beradaptasi serta waspada mengurangi resiko saat terjadi hujan ekstrim.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 7:27 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menyampaikan untuk beberapa, ya, satu pengumuman ini dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah, pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2026. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 dia jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2026. Pastikan setelah penerimaan SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Selain itu juga diberitahukan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Pemda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Itulah satu informasi atau pengumuman di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI yang tetap terus hadir mengundara untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura. Yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25, apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubur tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga, tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Ya, aku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak begini yang saya macam tambah cinta. Yeay. Ya. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan.

0: Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu Bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Kita beralih ke beberapa tembang religi untuk umat Kristen. Selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah di pukul 9 biasanya, atau mungkin saat ini tengah mulai ya. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan pada anggota keluarga semuanya bahwa untuk waktu beribadah. Dan untuk hamba-hamba Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya untuk melayani. Semangat di pagi ini, begitu para pastor juga, para majelis, jemaat ya, para pendeta-pendeta, semoga saja dapat berjalan lancar untuk ibadah hari ini ya. Dan kita memuji kemuliaan nama Tuhan di pagi hari ini dengan beberapa beberapa lagu-lagu rohani. Hingga pukul 9 nanti kita akan ikut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Rencananya kami akan menyiarkan dari Gereja Jemaat GKI Solavideta Sangkapura. Kita dengarkan untuk pujian pagi ini.

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, beberapa saat lagi kita akan ikut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Jemaat GKI Sola Fide Tasangkapura. Saat ini saya terdengar untuk beberapa pujian yang masih dimainkan dari Gereja Sola Fide Tasangkapura dan

terpantau bahwa beberapa jemaat telah berkumpul, telah hadir untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang akan kami turut juga siarkan, pastinya untuk kebersamaan kita di hari Minggu ini. Dan tentunya untuk teman-teman pujian masih saja tetap akan menemani kita semuanya, di mana sambil menantikan untuk jalannya ibadah Minggu pagi sesaat lagi.